0: pada pasar sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrut Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
1: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan swahasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus,
17: tetapi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkap pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya musabaqoh cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan musabaqoh cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya musabaqoh cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan musabaqoh tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti musabaqoh cabang karya tulis ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang karya tulis ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki.
1: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura dan Warta Berita. Sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan internasional, dan untuk Warta Berita selanjutnya kembali akan kami relay tepat pukul 13 dalam Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: Ibu bapa sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
1: Sudah tentu. Tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
0: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
1: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan, atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
0: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Lalu, bagaimana cara mengurus PBG?
0: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen bangunan, gedung atau SIMBG.
1: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
0: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan ya. Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya.
0: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
2: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan surat edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
1: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman, dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
0: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.
3: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
4: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
5: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
6: Yakult probiotik setiap hari.
7: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
8: Saudara pendengar, sudah pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi dari CV Cipta Buana, kemudian juga ada probiotik Yakult ya. Dan juga tadi ada satu informasi terkait dengan CBPP Rupiah dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Oke, pendengar, masih di sini di program Masatu Radio Republik Indonesia. Yang tersapa Anda dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Saudara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa aplikasi digital kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Aplikasi digunakan untuk bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga membangun usaha. Nah, saudara, aplikasi bertransaksi dan menikmati hiburan, bahkan membangun usaha melalui aplikasi bisa Anda dapatkan ya di industri aplikasi ya, yang tidak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi. Industri aplikasi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Saudara, perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan peluang semakin besar bagi industri aplikasi di Indonesia. Namun kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan etika dan tata kelola yang baik. Mengakui, ya, Ripski mengakui bahwa Presiden Prabowo telah melibatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kebijakan tersebut diterjemahkan melalui rencana Induk Kreatif Ekonomi atau Rindekraf di tahun 2026 di tahun 2045. Rindekraf melibatkan 24 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat perkembangan ekonomi kreatif secara nasional serta mendukung peran dari pemerintah daerah. Informasi ini, pendengar, kami rilis dari rri.co.id Tangerang. Anda bisa buka di portal kami di portal rri.co.id.

0: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Kudengan, dari tadi saya lihat kau senyum-senyum sendiri nih, kau udah apa-apa nih?
2: Saya lagi lihat teman-teman punya squad Mobile Legend. Katanya ada turnamen di Sentani.
1: Turnamen Mobile Legend? Bah, serius kah?
2: Serius, bukan cuma main untuk hiburan. Sekarang waktunya kau buktikan skill tim kau.
1: Waduh, kalau begitu anak di Jayapura, Kabupaten Jayapura sampai Kerom harus ikut ini.
2: Betul, ayo ikut turnamen Mobile Legend, beng-beng.
3: Catat tanggalnya, 18 sampai 19 September 2026.
2: Bertempat di halaman parkir Hotel Suni Sentani mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai.
3: Dan yang paling penting, ada hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1, 3 juta rupiah.
3: Juara 2, 2 juta rupiah.
2: Dan juara 3, 1 juta rupiah.
1: Kalau begitu, jangan cuma jago bilang gas.
2: Betul, bentuk skuad terbaik ko. Ajak teman-teman, latihan dan tunjukkan kemampuan tim ko di arena.
1: Jangan sampai nanti ko dengar dari orang lain baru bilang, aduh, saya terlambat daftar.
2: Pendaftaran sudah dibuka, jadi tunggu apa lagi?
1: Segera daftar sekarang.
2: Karena satu tim,
1: satu tujuan,
2: satu kemenangan.
3: Turnamen Mobile Legend Bang Bang diselenggarakan oleh DPM PTSP Kabupaten Jayapura untuk para pencinta Mobile Legend di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kerom. Inilah waktunya menunjukkan skill terbaik timmu.
2: Jangan cuma jadi penonton.
3: Jadilah bagian dari pertarungan.
2: Gas, buktikan skill timku.
3: Turnamen Mobile Legend DPM PTSP Kabupaten Jayapura, 18 hingga 19 September 2026. Halaman parkir Hotel Suni Sentani mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai. DPM PTSP Kabupaten Jayapura, pemuda berprestasi, ekonomi kreatif tumbuh, investasi Jayapura maju. Untuk kontak person dapat menghubungi Henny di nomor 0812 43 77 3742.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, ibarat gajah mati meninggalkan gading, ya, manusia meninggal atau mati meninggalkan kebaikan, termasuk juga meninggalkan suara emasnya. Vidi Aldiano dengan status palsu sudah menjadi bagian dari kebersamaan kita di siang hari ini. Baik pendengar, kita akan jalan 30 menit lagi sebelum kami berganti dinas dengan Abang Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Cuaca bagus ya, sesuai dengan tadi cuaca prediksi nasional bahwa kota Jayapura akan cerah-cerah selalu. Cerah berawan, mungkin agak sorean dikit ya, mungkin akan hujan, tetapi kita berharap semoga sepanjang hari ini cuacanya bagus sehingga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mamaku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Bapak, kok dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kok lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kau siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.

Saudara, peringat satu lagu yang sudah kami persembahkan untuk Anda dari miliknya Naif Band dengan judul yang cukup panjang sekali ya. Dia adalah pusaka sejuta umat yang ada di seluruh dunia. Aduh, siapa yang menciptakan lagu ini dan siapa yang membuat judul yang terlalu panjang ya. Oke, peringat sama penikmati aktivitas siang yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Untuk Anda yang saat ini tengah bersantai, yang lagi berkendara OTW, dan yang lagi tugas bagi aparat keamanan dimanapun Anda berada, selamat bertugas saja.

Kebiasaan untuk scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan memenuhi atau mempengaruhi fungsi otak kita. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih letih, ya, lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu yang penting untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Nah, dilansir dari Halodoc, ya, dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga kekurangan berkurangnya waktu generasi otak kita. Yang pertama, otak kita akan membaca bahwa hari belum berakhir karena kita masih beraktivitas, ya, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat, padahal seharusnya sudah harus beristirahat. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, ketika kita terus men-scroll, ya, layar ponsel kita, maka produksi melatonin akan menurun. Melatonin merupakan hormon yang memberikan signal kepada tubuh kita untuk memasuki fase tidur. Kemudian yang ketiga, saudara pendengar, selain produksi melatonin menurun, otak tetap dalam keadaan terjaga. Penggunaan media sosial pada malam hari dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi tersebut dikenal dengan cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental dalam beristirahat. Selain itu, saudara pendengar, hal yang merugikan untuk diri kita ketika kita terus men-scroll, ya, layar ponsel Anda di malam hari, waktu regenerasi otak kita berkurang, ya, ketika kita scrolling layar handphone padahal adalah waktu tidur. Maka memangkas kesempatan tubuh dan otak kita untuk melakukan proses pemulihan karena istirahat yang

temanku. Itu dia saudara pendengar, jangan sering-sering juga memplototin HP Anda, bahkan menggeser layar ponsel Anda pada saat memang kita sudah harus tidur ya. Karena apa? Waktu generasi otak kita berkurang, otak tetap dalam kondisi terjaga. Kemudian juga ada bahasa yang mengatakan bahwa produksi melatonin kita menurun, dan yang terakhir, otak menganggap bahwa hari belum berakhir, sehingga dia akan terus bekerja, sehingga yang dirugikan siapa kalau bukan tubuh kita ya. Oke, ku menanti seorang kekasih. Selamat menikmati saja satu sajian dari Iwan Fals.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surga itu kamu.
1: Ya, saudara pengantin dimanapun Anda berada, waktu sudah terlewati 5 menit dan saya Mbak Ida pamit bareng Bung Mansa. Kami sudah selesai melaksanakan tugas untuk day part pertama. Ada rekan Agus dan rekan Okto yang akan temani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kami ni belum membayari. Ini nak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Oma, bukannya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Iya, dari Jalan Tan Singapura nomor 23 Ngarni, menemukan Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus satu hati bersama kami di suasana siang. Suasana saat ini cukup panas. Iya, sediakan air yang secukupnya untuk Anda konsumsi agar tidak dehidrasi. Dan paling tidak kita harus tetap semangat menjalankan beragam aktivitas kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Begitu pula juga saya Gustiawan akan menemani Anda hingga menjelang malam nanti. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Anda tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 yang mengudara untuk Anda sejak pagi dini hari. Dan beragam informasi juga nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan ini. Dan tetap bersama kami di FM 88,8, 96,5, 96,97 MHz.

Ya, pendengar, akhir-akhir ini kalau bicara terkait tentang suhu udara yang cukup panas, sangat terasa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mengingat musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, ya ini memang bisa dirasakan oleh siapa saja. Namun dibalik itu semua, pendengar, ternyata sebagian orang ya ketika musim kemarau panjang terjadi justru membawa berkah bagi para petani semangka. Kondisi cuaca panas dan minim curah hujan justru membuat tanaman semangka tumbuh optimal dan menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Di tengah kondisi tersebut, pendengar, para petani semangka di Kota Tual kini menikmati hasil panen yang melimpah. Buah semangka yang dipanen tidak hanya dipasarkan ke masyarakat umum, tetapi juga mendapatkan perhatian untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Melimpahnya hasil panen membuat aktivitas petani di sejumlah sentra produksi semangka di Dusun Vanil Kota Tual ini semakin meningkat. Sejak pagi, petani sibuk memanen buah yang telah memasuki masa siap panen dan kemudian disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Salah seorang petani semangka mengatakan musim kemarau tahun ini memberikan hasil yang cukup mengembirakan. Cuaca panas membuat tanaman semangka berkembang dengan baik hingga produksi meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Dan selain meningkatkan hasil produksi, pendengar, adanya permintaan untuk kebutuhan MBG juga memberikan peluang besar baru bagi petani. Hasil panen dapat terserap dengan lebih baik sehingga membantu menjaga pendapatan petani di tengah ketidakpastian harga komoditas pertanian. Petani berharap permintaan semangka untuk kebutuhan pangan bergizi dapat terus berlanjut, dengan begitu hasil panen lokal tidak hanya memberikan keuntungan bagi petani, tetapi juga dapat mendukung penyediaan bahan pangan segar dan bergizi bagi masyarakat. Musim kemarau yang sebelumnya dikhawatirkan berdampak terhadap sektor pertanian kini justru menjadi momentum bagi petani semangka untuk meningkatkan produksi. Panen melimpah dan terserapnya hasil pertanian untuk kebutuhan MBG menjadi berkah tersendiri bagi para petani. Informasi ini sekilas kami sampaikan ke orang dengar Anda. Kami lansir di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, saudara, biasanya di jam-jam seperti ini pukul 11.27 menit waktu Indonesia Timur, di mana biasanya lagi menyiapkan menu santap siang ketika beristirahat di pukul 12 siang, anggota keluarga mungkin akan pulang ke rumah untuk mencicipi makanan ya. Nah, para bunda-bunda biasanya semangat untuk menyiapkan untuk melayani ya, keluarga yang sesaat lagi akan beristirahat sejenak dari beragam aktivitas. Nah, kalau bicara terkait masakan, ternyata masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan makanan pedas. Makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makanan untuk masyarakat Indonesia. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas ini dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai kecil sejak kecil tentu akan membuat rasa tersebut semakin familiar. Keberagaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah bahkan memiliki sambal dengan bahan, tingkatan kepedasan dan karakter rasa yang berbeda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods ini menunjukkan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keberagaman ini ya menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner di daerah. Menariknya, cabai bukan tanaman asli Indonesia, pendengar, dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, pendengar, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabai. Cabia maksudnya. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadiran menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan berkembangnya kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner yang biasanya kita jumpai. Ya, pastinya Anda dan saya pasti menyukai namanya sambal ya. Waduh, bagaimana kalau gak ada sambal ini? Gak enak rasanya ya, kalau gak ada sambal ya. Kayak ada yang kurang ya. Ya, itulah memang kalau berbicara terkait tentang cabai, ternyata bukan tanaman asli Indonesia. Ia berasal dari Amerika dan masuk ke Nusantara lewat perdagangan ya. Dan sampai hari ini saya yakin Anda yang mendengarkan ya, untuk informasi mengapa masyarakat Indonesia terbiasa dengan makanan pedas ya, ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda untuk menyiapkan sambal apa yang cocok kalau panas-panas begini nih. Ya, dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Tetap terus bersama kami di Pro Satu yang tetap menemani Anda dengan beragam informasi menarik.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Kembangannya radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Bahkan komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan lebih intensif. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor di era 50-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil ya, dan lebih simpel dan lebih mudah dibawa ya kemana-mana, dan bisa melakukan juga beragam aktivitas sambil mendengarkan radio. Nah, kemunculan radio transistor ini membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, pendengar, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran dari modulasi amplitudo. Radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Lansir Balai Loka Monitor Ternate, teknologi AM dan FM jadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Bahkan kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Seiring kemajuan teknologi digital, pendengar, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Bahkan siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan komputer kini juga dapat dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Bahkan model ini memperluas jangkauan siaran ya, karena dengan jangkauan atau ya karena jangkauan siaran tidak bergantung pada pemancar konvensional. Bahkan selain bentuk perangkat, pendengar, cara masyarakat sekarang menikmati siaran juga ikut berubah. Pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya berubah, pendengar, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Yang pastinya radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan. Perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi dan kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah diakses.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: Apakah?
1: Iya, berdengar pukul 12 lebih 11 menit untuk Indonesia Timur. Maksiyoma, makan siang obrolan santai bersama. Iya, selamat menikmati tentunya santap siang Anda bersama keluarga tercinta semuanya. Dengan suasana penuh syukur tentunya kita semuanya di waktu istirahat siang kita memanfaatkan untuk bisa mendapatkan energi baru lewat asupan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, baik bentuknya dalam bentuk karbohidrat, protein, ya, vitamin, ya, mendapatkan juga serat yang cukup. Semoga semuanya bisa dilewati di waktu istirahat jam-jam seperti ini, ya, biasanya hingga pukul 1, ada yang hingga pukul 2, sambil nantinya juga meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat, ya, paling tidak kita dapat, ya, merefresh kembali pikiran kita, ya, dengan asupan makanan yang tentu saja tidak hanya terbilang enak, tetapi tetap selalu menjaga imun tubuh kita tetap selalu baik, agar kiranya saat menjalankan aktivitas menjelang siang sore, ya, ini tetap akan lebih semangat lagi. Dan untuk Anda yang memanfaatkan momen waktu bersama keluarga tercinta di rumah, ya, tentu tetap terus menjalin komunikasi, ya, satu sama lain, menjalin keakraban lebih dekat, dan bisa tentunya untuk banyak hal sebelum nantinya kembali melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan setelah habis makan siang, ya, canda tawa bersama, ya, sehingga ada energi baru, asupan baru juga tentunya lewat dukungan dari anggota keluarga. Begitu pula juga tentunya untuk Anda menikmati santap siang ini di kantin mungkin, ya, ya, atau di tempat kuliner. Selamat makan siang semuanya. Nah, ya, semoga saja juga untuk Anda bersama teman-teman yang enggak sempat pulang ke rumah, ini juga dapat menikmati setiap, ya, setiap makanan yang Anda cicipi, ya. Ini bisa berarti untuk kesehatan kita. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu makan, mengingat semakin berumur akan semakin memberikan dampak yang biasanya tidak hari itu kita rasakan, tetapi bisa kita rasakan di kemudian hari. Banyak saat ini, ya, akibat masalah tidak menjaga pola makan yang cukup, yang sehat, ini sangat berdampak kepada kesehatan. Kita semuanya pastinya ingin sehat. Buat apa kita memiliki segala hal, tapi kesehatan kita pun sudah itu bermasalah karena kita tidak dapat menikmatinya. Mendingan kita sehat-sehat dan selalu tetap berkecukupan. Ya, selamat siang saja semuanya. Selamat menikmati santap siang, ya. Begitu pula juga, ya, untuk Anda yang masih saja dengan beberapa pekerjaan, ya, mungkin bisa juga sambil makan makanan Anda, ya, sambil bekerja, dalam artian tidak meninggalkan sepenuhnya pekerjaan, apalagi yang memerlukan perhatian untuk melaksanakan tugas, ya. Seperti ada beberapa profesi ketika di jam 12 siang mereka tetap bekerja, tapi paling tidak ketika ada bekal yang sudah disiapkan oleh anggota keluarga, ya, sambil kerja sambil makan. Ya, karena waktunya memang saat ini untuk makan siang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, berkat saat musim seperti ini, musim kemarau, makanan yang paling pas untuk dikonsumsi tentunya makanan-makanan segar, tinggi air, bahkan elektrolit ya, untuk mencegah dehidrasi. Banyak pilihan tentunya di saat cuaca panas, buah-buah segar tinggi air seperti semangka, melon, karena ini mengandung banyak air dan vitamin yang menyegarkan tubuh dengan cepat. Lemon dan jeruk kayak vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah cuaca yang cukup panas. Begitu pula pilihan sayur yang segar seperti timun yang mengandung banyak air serta vitamin C yang baik juga tentunya untuk hidrasi dan sangat pas dijadikan lalapan. Selada dan tomat juga salah satu pilihan tentunya membantu menjaga kesegaran tubuh dan tentunya juga mudah diolah menjadi salad ya. Makanan penunjang sehat lainnya seperti sup bening dan sayur bayam mungkin, pokoknya yang berkuah-kuah bening ya, agar tidak terlanjur berlemak karena tetap nyaman di perut. Yang pasti kita juga tetap harus menjaga makanan yang terlanjur pedas, kita cukup hindari atau paling tidak mengurangi pedasnya. Asin juga, bahkan berlemak jenuh tinggi, karena ini dapat memicu rasa haus yang berlebihan, pendengar. Pastikan juga kebutuhan air putih harian tetap tercukupi dengan baik ya. Dan saat ini tak terasa pukul 12.32 menit untuk Indonesia Timur masih tetap bersama kami dengan beberapa musisi-musisi tanah air dengan irama-irama jazz sepertinya ya. Ada Inka Christine, Mus Mujiono, Iga Mawarni, serta Mahalini. Ya, menghiasi ruang dengar Anda dalam kebersamaan kita di suasana acara Maxima makan siang untuk kebersamaan ini.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar.

101. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur lewat Dinamika Olahraga sesaat lagi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengolesi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu Bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk

0: artikel secara detail.
1: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
0: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track painting. Pending sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada longsor area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ketemu bersama Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Saatnya kembali berkembang bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini akan hadir untuk menemani kita semuanya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar di mana-mana Anda berada. Dimanapun Anda berada saat ini, tentunya kami berharap tetap dalam keadaan sehat dan semangat kembali menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas yang saat ini sudah menunjukkan pukul 14 ya. Pukul 14 waktu Indonesia Timur, tentunya suasana santai, suasana yang lebih rileks juga untuk sebagian orang, dan sebagian orang juga ya sebagai suasana yang mulai kembali menjalankan kesibukan masing-masing, apalagi untuk melayani masyarakat Kota Jayapura yang tentunya memerlukan bantuan pelayanan kita bisa berikan secara maksimal lewat profesi kita apapun itu. Dan tentunya kami temani Anda lewat satu rangkaian acara seperti biasanya di acara Topi Asli, yaitu Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia di nomor 0967536386. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1, ingin mendengarkan beberapa lagu yang siapkan di suasana siang ini, di antaranya ada satu lagu bersama The Sister, Ku Sedang Jatuh Cinta, Rafika Duri, Kau Yang Ku Sayang, Shelaon Seven, Pasti Ku Bisa, Admes, Ku Mau Dia, Citra Skolastika, Badai Dan Kasih, Heti Kus Endang, Berikan Kepastian, ada Betaria Sunata, Hati Seorang Wanita, Triayat Ratu di Hatiku, Teri Izinkan Aku Menyayangimu, Cinta dan Permata, Pambers, ada ya selain Pambers ada juga ya ada juga Diana Nasution, Hapuslah Sudah, ST12, Jangan Pernah Berubah, Raffi Sudirman, Pengagum, Bruri, Juwita, Perasaan, Dian Pisesa, Jikustik, Puisi, Tofu, Lagu Terakhir, dan Harusnya Aku, Lagu Armada. Itulah beberapa pilihan untuk kebersamaan kita di suasana siang ini di acara Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia di nomor 0967536386. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan tentunya di nomor 0967536386. Untuk beberapa pilihan untuk lagu, di antaranya The Sister, Rafika Duri, ada Shelaon Seven, ada juga Admes, ada Citra Skolastika, Heti Ku Sendang, Betaria Sonata, Triad, Terry Cin, ya Panbers, Diana Nasution, ST12, Raffi Sudirman, Bruri, Dian Pisesa, Jikustik, Tofu, dan Armada. Dan baik, sambil menantikan yang ingin bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu kalau begitu satu lagu bersama The Sister.

0: Semoga saja ya semua yang telah kita dengarkan bersama lagu Nostalgia Kau Yang Ku Sayang yang dinyanyikan oleh Rafika Duri bernuansa bosas ya. Lagu yang membawa kita kembali pada kenangan dan suasana indah di masa lalu. Ya, semoga saja lagu tadi juga bisa menemani siang kala Anda semuanya dan membuat suasana hati semakin hangat. Ya, tentunya bisa bersama kami di acara Topi Asli. Torang pilih senang lagu Indonesia. Ada beberapa pilihan untuk kebersamaan kita. Dan di ujung telepon saya coba untuk menyapa. Halo, selamat siang dengan siapa di mana ini?
1: Halo, ada berapa pilihan, Bung Agung? Selamat siang, selamat bertugas.
0: Banyak pilihan ini, ada Admes.
1: Banyak pilihan.
0: Admes.
1: Saya borong kah atau saya pilih satu saja?
0: Satu-satu nanti habis ini bagaimana ini? Ada Hetikus Endang, Berikan Kepastian, Citra Skolastika, Bade dan Kasih, Admes.
1: Ya, Citra.
0: Siapa? Citra Skolastika.
1: Skolastika, dia punya judul lagu apa?
0: Bade dan Kasih.
1: Badai dan Kasih.
0: Oh, nyanyi sama Delon dia ternyata ini lagunya ini.
1: Gimana?
0: Duet sama Delon ini lagunya kayaknya. Duet sama Delon ya.
1: Ah, itu sudah panas-panas terik begini badai.
0: Badai panas.
1: Panas saja dengan badai angin anginnya apa sepoi-sepoi sementara
0: hembus. Ini lagi asik santai kayaknya ini ya.
1: Iya, begitu. Baru maka ada duduk di bawah pohon.
0: Aduh, enak apa? Jang mata.
1: Iya, daripada duduk dalam ruangan luas.
0: Bikin batu, cule. Suara lagi semua batu ini juga gatal leher lagi. Aduh.
1: Coba keluar dari ruangan situ baru menuju ke pos pasti bateria panas tuh.
0: Oke,
1: oke, Bung Agus, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih, Bung Max. Jadi memang cuaca seperti ini nih, kalau lama-lama di ruangan ber AC memang cukup tidak mengenakan ya. Apalagi kalau AC-nya memang sulit untuk tidak bisa dimatikan karena ada beberapa peralatan yang harus didinginkan. Yang korban flu ini nanti ini. Di ujung telepon selanjutnya, halo, selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang Bung Agus.
0: Iya, selamat siang Kakak Yus, apa kabar Kakak Yus?
2: Kebetulan kabar baik.
0: Kedengarannya di rumah sepertinya ini.
2: Betul, panas jadi rumah.
0: Oh iya, biasanya kan kedengarannya di pinggir jalan, lagi mampir, tapi ini di rumah ini. Ya, sapu signal berarti hari ini bagus, ada di rumah.
2: Pastinya sore baru keluar.
0: Iya ya. Oke, baik. Kak Yus, ada Ceylon Seven, Admes, Setikus Endang, Vitaria Sonata.
2: Berikan aku kepastian
0: dari Hedus. Oh, begitu ya. Berikan aku kepastian berarti siang-siang ini kasih pasti jo. Iya toh.
2: Pastinya panas menyala jadi.
0: Orang bilang kasih pasti ya. Supaya bagus. Oke, baik.
2: Terima kasih, Bu.
0: Nanti kuberikan lagunya, pasti saya putarkan juga.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Yus sudah gabung bersama kami ya. Citra Skolastika itu kesenang memberikan kepastian. Oke, satu lagi. Halo, selamat siang dengan siapa di mana ini? Iya, saya yang terputus ini ya. Baik, di nomor 0967 536 386, tentunya ingin bergabung bersama kami. Silakan tentunya untuk beberapa pilihan lagu. Ada Ceylon Seven, Pasti Ku Bisa, Admes Kamaleng ya, Ku Mau Dia, Vitaria Sonata, Hati Seorang Wanita, Ratu di Hatiku, ada Terry Izinkan Aku Menyayangi, Cinta dan Permata, Panbers. Kita sapa dulu ya di ujung telepon. Halo, selamat siang dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang Bunda Ima, Momere menyapa.
0: Bunda Ima, apa kabar siang ini?
3: Apa ini, Bung Agus?
0: Iya, apa kabar, Bung?
3: Aduh, baru kedengaran hari ini. Wow, dari tanggal 12 Agustus itu gak pernah dengar lagi. Padahal kita satu tanggal kelahiran. Bang Agus
0: Agustus ya.
3: Iya, saya dengar waktu tanggal 12 Agustus kan Bunda gabung sama adik Sopi.
0: Oh iya benar.
3: Salang, aduh buat teman-teman yang berulang tahun hari ini, selamat hari ulang tahun, semoga umur baru. Salang buat Bunda Ima yang berulang tahun hari ini. Oh, terus ternyata. Adik Sopi bilang, oh sama deh Bang Agus, ulang tahun juga.
0: Benar-benar satu Leo berarti satu gini ya.
3: Nah itu Leo. Kalau Leo itu ya pasti ya apa ya keras sih tapi hatinya lembut.
0: Asik, benar-benar sepakat.
3: Tapi memang biasanya benar seperti itu kalau Leo.
0: Susah dibujuk juga kalau dia wanita.
3: Tahu toh apa sih pasti Bang Agus apa? Bung Agus. Yeah. Ada nomor WA-nya ya? Bung Agus kah?
0: Ada. Nanti bisa di DM
3: kalau
0: saja.
3: Kalau nomorku yang satu apa ini nomor biasa dengan WA sama.
0: Nanti satu. di DM aja di Facebook Pro 1 RRI.
3: Kalau Bunda tidak biasa di Facebook, cuman di TikTok aja.
0: Ah, kalau begitu TikTok di RRI Jayapura Official.
3: Oh.
0: Ah. TikTok RRI Jayapura Official, nanti bisa di DM aja di situ, nanti biar saya catat ya kan.
3: Ya nanti apa ini nanti.
0: Baik.
3: Bunda ada pulsa data dulu baru.
0: Oh, oke baik. Lagunya apa ini Bunda? Ada Betaria Sonata ini hati seorang wanita. Ada Panbers Cinta dan Permata, ada Terry Izinkan Aku Menyayangimu, Diana Nasution. Hapuslah sudah ST12 jangan pernah berubah. Raffi Sudirman.
3: Biar sudah apa Bung Agus di Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
3: Cinta dan Permata itu.
0: Baik Panbers.
3: Apanya ya. Yang bagaimana itu?
0: Panbers.
3: Harta.
0: Betul.
3: Hiasan itu tuh?
0: Iya betul.
3: Oke. Itu baik, aja deh.
0: Bunda. Terima kasih kalau begitu Bunda sudah gabung-gabung
3: bersama kami. Oke, terima kasih. Salam sehat ya Bung Agus bersama keluarga.
0: Oke, baik. Salam hormat.
3: Salam semua buat teman-teman.
0: Iya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, sudah 3 penelpon untuk kebersamaan ini. Langsung saja kita dengarkan Citra Scholastica, Hetty Koes Endang dan juga Panbers.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Iya, pendengar, kejujuran dan keikhlasan tentunya menjadi fondasi yang begitu kuat dalam sebuah hubungan pastinya. Iya, dan pendengar, dimanapun saja Anda berada, masih saja bersama kami di Topi Asli, Torang Pilih, Senandung Lagu Indonesia. Tentunya masih banyak pilihan, ada Bruri, Raffi Sudirman, Dian Bisesa, ya, dan juga ada Armada, Tofu. Baik, di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, adikku.
0: Iya, kakak, apa kabar? Sehat-sehat?
1: Baik-baik, Gip.
0: Baik,
1: selamat. Aturan bermain.
0: Ada Diana Nasution, ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Ada Raffi Sudirman, ada Bruri Juwita, Dian Bisesa Perasaan. Ada Armada.
1: Dian Bisesa udah, sayang.
0: Baik.
1: Perasaan.
0: Tolong pakai perasaan sih. Terima kasih juga sudah gabung bersama kami, kakak. Dan baik. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, Agus, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
2: Dengan Daniel di sekitar Paldam.
0: Bung Daniel, apa kabar Bung Daniel?
2: Ya, baik-baik.
0: Silakan nih Bung Daniel. Ada Silon Seven, Admes, Betre Sonata, ada Triad.
2: Sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Daniel. Iya, baik. Semoga terhibur ya. Lagunya akan kami putarkan nantinya. Dan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Cecil.
0: Oh, Mbak Cecil, silakan.
3: Niji lagi. Armada judulnya?
0: Armada judulnya itu Harusnya Aku.
3: Itu sedap apa namanya?
0: Apa tuh?
3: ST12.
0: Oh, ST12.
3: Jangan pernah berubah, bagus.
0: Oke, baik. Di frekuensi.
3: Iya, selalu.
0: Sama-sama. Oke, baik, sudah 3 penelpon. Yuk kita langsung dengarkan Dian Bisesa, Betre Sonata, dan ST12 mengudara untuk bersama kita saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya benar, SD12 jangan pernah berubah. Iya, siaran Prosoter di Jayapura tetap terus akan menggadara, pastinya tidak akan berubah dan tidak akan kemana-mana. Yang pastinya tetap di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Genjem, wilayah Sarmi 96,5 dan 96 untuk seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, dan juga tentunya di FM 97 MHz. Dan saat ini berdengar pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur, masih ada waktu untuk mungkin dua penelpon ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi Asli, selamat siang Bung Agung.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Dian.
0: Oh, Mbak Dian, baik. Mbak Dian, nih masih ada pilihan. Diana Nasution, ada Raffi Sudirman.
1: Diana Nasution saja.
0: Ada Bruri, yang mana ini?
1: Diana Nasution.
0: Oh, baik Mbak Dian, baik. Terima kasih pastinya Mbak Dian.
1: Oke, terima kasih.
0: Sudah gabung-gabung selamat bersama siang, kami. Selamat siang juga Mbak Dian. Dan baik, ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Satu penelpon lagi tentunya sebelum, ya mungkin ini penelpon terakhir karena kita sesuaikan dengan durasi lagu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Halo Gus, selamat siang Gus.
0: Baik, dengan siapa di mana ini, Bung?
2: Ya saya main di terakhir-terakhir jadi.
0: Oh, ya. Benar.
2: Oh, dia sih.
0: Bung Afe, silakan.
2: Juwita.
0: Oh, Juwita. Oh, sik.
2: Betul, panas sekali, jadi biar kita main slow di dan dia tuh.
0: Oh iya, betul.
2: Betul sekali. Apalagi Bung Agus ada flu begini tuh. Jangan lupa minum obat Bung Agus.
0: Itu lagi, terima kasih Bung Afe.
2: Oke, bye. Selamat bertugas.
0: Sama-sama. Salam sehat juga pastinya Bung Afe di sana. Tetap semangat kita semuanya. Dan tentunya terima kasih atas seluruh atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mengingat sesaat lagi kami akan hadir dengan warta berita lintas Tanah Papua untuk hari ini ya. Dan kami cukupkan untuk acara Topi Asli. Tentunya kita akan berjumpa di lain waktu, tentunya di jam yang sama. Kalau bicara Topi Asli di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Dan ya, pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 11 menit lagi untuk lintas Tanah Papua akan hadir untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami akan sampaikan di antaranya kabut asap karhutlah di Nabire mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Dishub Merauke bagikan 100 paket sembako untuk petugas penyapu jalan. Selain itu warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Polresta Jayapura Kota tidak izinkan aksi penolakan program MBG. Dan terkait dengan rencana aksi untuk unjuk rasa penolakan program makan bergizi gratis ini yang direncanakan akan berlangsung pada 15 September di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun memastikan tidak memberikan izin atas rencana aksi unjuk rasa penolakan program makanan bergizi gratis atau MBG yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 15 September 2026 di Kota Jayapura. Dikatakan Kapolres, penolakan tersebut telah disampaikan setelah pihaknya menerima surat pemberitahuan aksi dari kelompok pelajar yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar Papua. Menurutnya, aksi penolakan MBG yang melibatkan pelajar perlu dilihat tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga dari sisi pendidikan, perlindungan anak, dan juga psikologi anak. Kapolresta Jayapura Kota menilai penyampaian aspirasi oleh pelajar seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku di lingkungan pendidikan, seperti melalui Dewan Guru dan Komite Sekolah secara berjenjang hingga ke DPR.
2: Bahwa ini kan ada kelompok siswa yang melakukan aksi terkait dengan penolakan MBG. Penolakan MBG ini kan sudah berulang, tapi yang kita mesti didalami itu. Jadi jangan kita lihat daripada aspek keamanan, tapi aspek pendidikan itu bagaimana. Sekelompok orang ini, pelajar, melakukan aksi itu dengan menolak. Artinya ada mekanisme yang harus dilewati. Dari surat yang ditemukan kan, pertama sekelompok siswa yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar ini menyurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk menerima aspirasi mereka di titik satu titik. Kan kalau kita bicara normatifnya kan ada Dewan Guru, ada Komite Sekolah secara berjenjang. Nah ini di mana ruang ini yang harus sama-sama kita. Ini kan kita bicara untuk generasi ini. Ada sudah mulai bergerak dengan menggunakan siswa. Siswa sebenarnya terlibat, tapi kan dia tidak secara nyata. Jadi yang saat ini kan nanti yang mungkin diketatan.
1: Kapolresta Jayapura Kota berharap persoalan penolakan MBG yang melibatkan pelajar dapat dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan dinas terkait, pemerhati anak, serta pihak-pihak yang memahami aspek pendidikan dan psikologi anak. Ia menegaskan kepolisian tidak ingin persoalan tersebut hanya dilihat sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan pendidikan generasi muda.
2: Pemberitahuan sudah disampaikan kemarin dan kami sudah terbitkan untuk penolakan.
1: Dengan adanya penolakan tersebut, maka rencana aksi unjuk rasa penolakan MBG oleh kelompok pelajar yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini telah mendapat penolakan dari aparat kepolisian, sehingga diharapkan penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan serta perlindungan terhadap anak-anak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu yang terendah secara nasional. Pemprov Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan pokok hingga Desember. Laporan Rizky Kurniawan.
3: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
4: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Begitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, BPS. Dari BPS ada, kemudian apa lagi, Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Karena itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
5: Mendagri mengapresiasi.
4: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
3: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporan Lino Masugi.
6: Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
7: Kita sudah punya yang namanya payung hukum, ada legalitas, tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak jika saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda realisasi pekerjaan kita. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai realisasi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri selagi dinas pekerjaan umum bagaimana saya. Capaian prosentase realisasi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
7: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi pasti tidak bekerja. Ada alasan teknis, administrasi, lambat dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada satu. Mau sampaikan, dan wajib dijalankan oleh semua.
6: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku penembakan rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang terjadi pada 10 September lalu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
2: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar dengan rak tersebut, kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
1: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
2: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
1: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal akun YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD 2026. BPKD dan Baperinda diminta memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Kita simak laporan Lina Wasuging.
6: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum meminta BPKAD dan Bapenda mengevaluasi secara ketat serapan anggaran APBD 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program dan kegiatan yang berpotensi tidak terrealisasi hingga akhir anggaran. Rustan Sarum meminta anggaran yang diperkirakan tidak terserap segera dievaluasi dan dirasionalisasi sesuai kebutuhan.
7: BPKAD, Kepala Bapenda, lakukan asesmen maraton, evaluasi capaian APBD kita dengan ketat sampai masa akhir anggaran 2026. Cek, lihat, perhatikan, validasi, verifikasi OPD-OPD mana saja. Menurut perhitungan kita, tidak akan terserap sampai akhir anggaran. Kalau itu ada, rasionalkan, coret. Kita masih banyak butuh perhatian serius untuk penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan inflasi daerah, dan penurunan kepengangguran di kota.
6: Menurut Rustan, serapan APBD sesuai dengan kinerja pemerintah daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. Ia meminta pimpinan OPD memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Rustan juga mengingatkan anggaran yang tidak terserap akibat kegiatan tidak berjalan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
7: Kalau serapan kita cepat, APBD cepat-cepat ditetapkan, maka bisa kita mendapatkan insentif daerah. Kalau menghambat, memperlambat, maka kemungkinan bisa dikena sanksi.
6: Lina Umasugi melaporkan.
0: Pemprov Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang berpindah tugas. Kembali, Rizky Kurniawan melaporkan.
6: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum meminta BPKAD dan Bapenda mengevaluasi secara ketat serapan anggaran APBD 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program dan kegiatan yang berpotensi tidak terrealisasi hingga akhir anggaran. Rustan Sarum meminta anggaran yang diperkirakan tidak terserap segera dievaluasi dan dirasionalisasi sesuai kebutuhan.
7: BPKAD, Kepala Bapenda, lakukan asesmen maraton, evaluasi capaian APBD kita dengan ketat sampai masa akhir anggaran 2026. Cek, lihat, perhatikan, validasi, verifikasi, OPD-OPD mana saja. Menurut perhitungan kita, tidak akan terserap sampai akhir anggaran. Kalau itu ada, rasionalkan, coret. Kita masih banyak butuh perhatian serius untuk penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan inflasi daerah, dan penurunan kepengangguran di kota.
6: Menurut Rustan, serapan APBD sesuai dengan kinerja pemerintah daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. Ia meminta pimpinan OPD memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Rustan juga mengingatkan anggaran yang tidak terserap akibat kegiatan tidak berjalan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
7: Kalau serapan kita cepat, APBD cepat-cepat ditetapkan, maka bisa kita mendapatkan insentif daerah. Kalau menghambat, memperlambat, maka kemungkinan bisa dikena sanksi.
6: Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi terkait pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD. Kita lanjut dengan informasi lainnya, pendengar. Pemprov Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang berpindah tugas. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
5: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraannya? Bapak Gubernur bilang beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan, baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
3: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
8: telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
1: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
8: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana karena selain menghancurkan masa depan, juga menghancurkan generasi muda.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, ratusan masyarakat Sko memperingati Hari Pekebaran Injil ke-112 tahun di pesisir pantai Sko. Berikut laporan Naldi Gesolia.
9: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekebaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Sport Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekebaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
10: Dengan masuknya Injil di Pesisir Pantai Sko ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus dengan masuknya Injil itu kita menghormati semua, menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, KSP, PW, PKB, PAM, pemuda dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita berdoa sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Sko terutama.
9: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
10: Mari, dengan hut kita ini kita harus bercita-cita kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Tahun doa api itu yang membawa Injil dari Bapak Debi masuk sini, dan perjalanan sampai dengan, ya tadi Bapak Pendeta juga sudah bilang, ada Pendeta Rolo jadi Wakil Ketua Sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dan Sekretaris Sinode jadi Wakil Ketua Sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan. Terus sekarang jadi
9: Wakil. Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Onduafi Sko pada masa itu, di mana Onduafi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Naldik Saulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Inkai Papua juara umum kejuaraan karate Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan Naldi Gesolia.
11: Perguruan Institut Karate Indonesia Inkai Papua menjadi juara umum kejuaraan karate Piala Gubernur Papua 2026 setelah mengantongi 21 emas, 14 perak dan 26 perunggu di berbagai kategori. Ajang bergengsi ini diikuti 421 atlet dengan total 454 nomor pertandingan resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait Senin kemarin. Dikatakan ajang ini untuk menjaring bibit-bibit karateka muda potensial sejak dini di mana para pemenang diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut guna mewakili Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional di luar daerah.
12: Dari hasil karate ini, kita sudah bisa dapat bibit-bibit karate-karate muda yang akan melakukan atau melaksanakan atau mengikuti beberapa kejuaraan di luar Papua. Selain kita dapat ilmu pengetahuan di sekolah, maka karate itu merupakan bagian daripada minat bakat yang kita miliki. Ada lain anak-anak jago main voli, lain jago main bola kaki, lain jago lari, tapi semua yang hari ini adalah jago-jago karate. Kalau kita sudah bisa karate, maka kita punya badan sehat, kaki bisa bergerak, tangan bisa bergerak, apalagi menghindar, dan itu yang dijaga.
11: Dikatakan Soilait, selain pendidikan formal di sekolah, olahraga bela diri karate merupakan sarana penting dalam menyalurkan minat bakat, pembentukan karakter, serta menjaga kesehatan fisik generasi muda.
12: Atas nama pemerintah Provinsi Papua, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kontingen yang sudah hadir di sore hari ini. Baik yang dari Papua, tapi juga yang dari luar Papua yang berkenan hadir. Saya pikir kejuaraan-kejuaraan seperti ini akan terus kita lakukan, baik melalui Piala Gubernur, tapi saya pikir ada banyak lagi event-event yang lain yang kita akan lakukan atau kita ikuti, sehingga kita makin kasih panas semua teman-teman adik-adik yang menjadi atlet karate. Ini pemula, jadi hari ini tampil satu kali, nanti besok ada kejuaraan lagi, ikut lagi, makin berani, dan mereka menjadi atlet yang profesional.
11: Lebih lanjut dikatakan, pemerintah Provinsi Papua juga menegaskan komitmennya untuk terus menggelar kejuaraan serupa secara rutin dan mengikutsertakan para atlet dalam berbagai event mendatang agar kualitas serta pengalaman tanding atlet karate Papua semakin terasa, terlebih mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini. Sebelum kami akhiri, inilah yang telah kami informasikan di antaranya. Polresta Jayapura Kota tidak izinkan aksi penolakan program MBG. Pemprov Papua perkuat pengendalian inflasi dan stok bahan pokok. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi telah kita ikuti bersama untuk sejumlah informasi dalam warta berita lintasan Papua, tiba saatnya pendengar kita akan ikuti bersama siaran berjaringan nasional 100% Indonesia untuk kebersamaan kita di suasana siang ini bersama Pro 1 Jakarta untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan dengan bintang tamu Budi Doremi dan adapun host Tengku Safiq dan Yudi Ismail. Kita bergabung.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meluki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap. Yang
1: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua prosatu RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Enggak.
0: Eh, seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masa sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah bapak. Kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811 797 27912,
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal
1: 13 Agustus.
0: 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu,
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita gak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik.
2: Iya. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bung Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
0: Betul.
3: Wakatobi kan Bupati itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik angkat dia naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke.
2: Jadi kita enggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
4: sama
0: siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus okay. satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
0: Silakan, silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga
0: siap.
4: Buatnya.
1: Alright, terima kasih Uncle.
0: Makasih. Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan. Budi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh silakan. Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Ya. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu

0: seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
1: Rahma di Batu Sangkar.
0: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu.
2: Jadi
0: aku expert, juga ya. Aku juga nggak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
2: Betul sekali.
1: Betul ya. Betul, Pak komposer
2: ya, sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
1: Oke. Nanti kita lanjutin. Yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
2: Kita putar lah ya.
1: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

Banggakan Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya
1: boleh.
0: Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
4: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan itu Budi.
1: Betul.
4: Biasanya kan kalau pas
1: itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini oh. Budi.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Boleh-boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini mau nanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
4: Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya yeah.
4: Ya salam pertama buat ini Angke Gazi Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
0: Siap.
4: Bang Tengku
1: iya,
4: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi.
1: Iya.
5: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhaba habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
5: Puhaba habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
5: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah mulai lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
5: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya?
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya, di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
5: Ya, bagus, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Okay. Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Ya.
0: Terima kasih Tete.
5: Persen 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung
6: Hai,
0: dengan.
6: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng di sini.
0: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Yeah. Mm-hmm.
6: Ya. Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya, yeah, betul.
6: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke banget ini.
0: Siap
6: Bang Yudi Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
2: Amin.
6: Ingat
0: amin. Maksudnya mau
6: mendengar-dengar Budi Doremi.
0: Ya ya ya ya. Oke oke.
1: Alright.
6: Sekali lagi pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama. Iya, sama-sama. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
7: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
7: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Siap, Ica silakan, Cak.
7: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
7: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
7: Pas Budi ya. Doremi Fasolesi Dudusi Lesolfani.
1: Itu tangan nada.
7: Itu kan lagunya ada kayak gini nih
0: ya.
7: Yang bisa membuatmu menangis. Bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
7: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
7: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
7: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
8: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
8: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
8: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
8: Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
8: Selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
9: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
9: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
9: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
9: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
9: Ya, apa ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Iya. Yeah. Oke.
9: Ya, lengka. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad. Arab.
0: Abjatasa gitu ya. Hijak iya gitu ya.
9: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ditunggu ya.
9: Tunggu juga ya. Iya. Banteng juga ya, Banteng juga jangan ke Bone.
1: Udah pernah, jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
9: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
9: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makassar.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
10: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa Mbak ini?
10: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Malang. Oh, Ayu Ambon.
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
10: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Waalaikumsalam. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
10: Okay. Iya namanya, maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
10: Iya. Atau okay. Enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya. Emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara? Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
10: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Siap.
10: Selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
10: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyata
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu, itu yang ditanyakan.
11: Betul, ya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke. Okay.
11: Jadi Afgan dulu, baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama
11: Pingkan. Ini? Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
11: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
11: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
11: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu pandemi.
11: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
11: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
0: siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
0: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Baiklah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan
1: Ramadan penuh cinta.
2: Seru
1: lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul,
1: Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya
2: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo.

0: Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 8117972791.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Malam. Siang-siang.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat
2: siang. Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu yaitu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah. lagu. Iya, gua ketiduran. Wah,
1: ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini Kak panas,
0: pulang dengan
2: lagu
1: Kak Budi, adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Mm-hmm. Apa nih? Assalamualaikum.
1: Mm-hmm.
0: Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not Kak. Terus ya sudah.
1: Sudah.
0: Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru berapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. ada Naufal, Naufal, Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak
0: Dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya. Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton. Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi. Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati diri. Mestilah ku coba mengatakannya, kau tampak tak bahagia. Kini aku mulai mengerti

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam, Ori.
1: Pagi.
0: Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan, Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak, kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo, Bang. Selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: apa tadi lagi, emang ya kan?
1: Kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Langsung DM. Nanti kita bahas.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses,
2: amin,
1: brother. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi sekali lagi. Terima kasih. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, setelah acara yaitu 100% Indonesia dengan bintang tamu Budi Doremi, ya, telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami cukupkan mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bergabung bersama kami di Pro Satir Jayapura yang tetap terus hadir untuk menemani Anda di suasana sore ini.

Iya, berdengar di manapun Anda berada. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini ya. Suasana sore, suasana yang biasanya mengajak kita untuk bisa tetap bugar, di mana kita biasanya menyiapkan waktu untuk berolahraga sejenak dengan aktivitas yang cukup rumit, dengan aktivitas yang cukup padat. Nah, tentu salah satu cara untuk bisa kembali membugarkan dengan berolahraga, atau mungkin ada yang sedang beristirahat saja di rumah ya. Nah, tentu untuk Anda yang akan kembali ke rumah masing-masing selepas dengan tugas tanggung jawab yang telah dikerjakan untuk hari ini, ya semoga ada sukacita pastinya kembali berjumpa anggota keluarga semuanya. Ada senyuman-senyuman baik, manis yang dari anak-anak kita, dari saudara-saudara kita, atau mungkin dari orang tua juga ya. Semoga saja dengan aktivitas santai di rumah ya, semuanya dapat berjalan dengan penuh bahagia, apalagi ditemani dengan secangkir kopi atau teh mungkin, atau cemilan juga. Iya, semoga saja semua semakin lebih mendekatkan, lebih terjalin keakraban satu sama lainnya. Dan untuk Anda yang beraktivitas di suasana sore ini dengan berjualan, ya, para pelaku UMKM tetap semangat untuk mengais rezeki di sore ini. Semoga lancar usahanya, dagangan sorenya, dan tentunya para pengguna jalan juga tetap fokus berkendara, karena semakin sore itu biasanya arus lalu lintas semakin padat, ada kemacetan biasanya. Ya, semoga saja Anda tetap fokus berkendara. Ingat, ada keluarga yang menunggu kehadiran Anda di rumah. Jangan buru-buru, jangan balap-balapan. Dan ya, semoga suasana sore ini diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air dapat menghibur Anda semuanya. Dan ada beberapa pesan-pesan, dan selingan pesan-pesan juga akan hadir untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah menunjukkan pukul 17.08 menit untuk Indonesia Timur.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Azan Maghrib kurang lebih 8 menit lagi akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Kami akan hadir dengan beberapa teman islami untuk kebersamaan kita hingga azan maghrib yang akan berkumandang sekali lagi pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Dengan waktu yang tersisa kurang lebih 5 menit dengan waktu yang berjalan saat ini, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 100 musola indah.
5: Waalaikumsalam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, pendengar. Akhirnya saya Agustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat sesaat lagi ada rekan kami yang bertugas di lintas Jayapura malam menemani Anda hingga tuntas nantinya seluruh rangkaian acara untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di lintas Jayapura siang hingga sore, mengucapkan selamat malam dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPP Unit Pelaksana Proyek Papua.
0: Dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat terus hadir ya ke ruang dengar Anda. Di malam hari ini kita ada di hari Selasa ya, tepatnya tanggal 15 September 2026. Nanti kita akan jelang bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Kami hadirkan untuk edisi malam hari ini produksi dari ataupun sebagai pelaksana Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura ya. Dan tentunya buat Anda yang ingin menyaksikan juga secara langsung, Anda bisa langsung hadir dan melihat langsung di live streaming di YouTube RRI Jayapura Official, Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua ya, Warta Berita Korwil 1 Papua. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung Warta Berita Gema Papua yang kami hadirkan. Sesaat lagi pendengar, 3 menit ke depan kita jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, dalam Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, sebagai pelaksana dari RRI Jayapura.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.

Iya, baik pendengar, selanjutnya kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kabut asap karhutlah di Nabire mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Dishub Merauke bagikan 100 paket sembako untuk petugas penyapu jalan. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Nabire, mengimbau sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu, setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian, walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka disediakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
5: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
5: Iya.
4: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah, yang kedua juga saya lihat ya anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak. Ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
6: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat kampung Umap Distrik Mindip Tanah melaksanakan bakti sosial perbaikan jalan rusak. Kita simak laporan Johannes D. Goden dari RRI Bovendigul.
5: Perbaikan jalan penghubung Kampung Umap Rumah Sakit dan jalan penghubung Kampung Umap menuju ibu kota Kabupaten Bovendigul dilakukan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat Umap. Perbaikan jalan ini karena di beberapa titik mengalami kerusakan yang perlu diratakan dan juga penimbunan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan baik tanpa hambatan. Hal itu seperti yang dikemukakan dan pos Umap Serka Angga Puja Kusuma.
7: Kami bersama masyarakat kemarin melaksanakan perbaikan jalan di beberapa titik jalan. Jalan ini adalah jalan utama menuju rumah sakit, menuju bandara, ataupun menuju kabupaten. Jadi kemarin Bapak, kami sama-sama masyarakat, Kampung Umap, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, jadi kami semua bergotong royong.
5: Perbaikan dan penimbunan jalan berlubang guna mengurangi resiko kecelakaan masyarakat saat beraktivitas menggunakan kendaraan mereka untuk mobilitas warga dari kampung menuju ke rumah sakit, pasar, bahkan pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Karena di sebagian titik, jalan Kampung Umap belum beraspal dan masih status jalan tanah. Johannes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pemerintah, daerah Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen memperkuat komitmen kerjasama melalui perjanjian kerjasama terkait layanan duka. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan layanan duka di tiga daerah. Selengkapnya, laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
8: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benyamin Arisoy menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga yang membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
9: Penandatanganan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor. Karena itu kasusnya banyak. Nah, kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Sehingga langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat.
8: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan duka.
10: Baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan merupakan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan duka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dari mana saja, tidak saja masyarakat Biak, ya Pemaropen Superior, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Tiapen ataupun Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan duka ini dijalankan.
8: Usai penanda tangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Bansrimra dan Bupati Tiapen Benyamin Arisoy, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suarko, berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke membagikan 100 paket sembako kepada petugas penyapu jalan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas dalam menjaga kebersihan dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
11: Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyiapkan ratusan paket bahan atau sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa pagi 15 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan jalan yang selama ini telah membantu pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan.
12: Iya, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga keluarganya masing-masing. Kami juga dari Panitia Hari Perhubungan Nasional, selain kegiatan pemberian bingkisan kasih pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan juga dengan kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana yang nanti akan kami berkunjung ke panti asuhan dan juga pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan darat. Dan hari ini adalah kegiatan bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 adalah Hari Perhubungan Nasional yang akan dilaksanakan upacara bendera di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan.
11: Michael Gomar mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tidak hanya berupa pemberian bingkisan kasih. Panitia juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi panti asuhan dan pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera pada Kamis 17 September 2026. Upacara Hari Perhubungan Nasional tersebut akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Kembali laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
13: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung dua hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Sisbel Hotel Cendrawasi Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
14: Kita tegas untuk setiap koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten tetap berjalan maksimal semua. Baik koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua berjalan semua. Fungsionalnya harus berjalan sesuai dengan apa itu kebutuhan keluarga dengan potensi yang ada di kabupaten Biak Numfor. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan juga dengan koperasi-koperasi juga kita harus juga harus jalan.
13: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
15: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan usaha-usaha produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
13: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
1: Saudara, ratusan masyarakat SKO memperingati 112 tahun pekabaran Injil di pesisir pantai SKO, Kota Jayapura. Ibadah syukur di Tugu Injil pesisir pantai SKO dan dihadiri sejumlah tokoh serta jemaat dari berbagai wilayah. Laporan Nali Kesolia, RRI Jayapura.
16: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe Skoyambe, Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
17: Dengan maksudnya Injil di Pesisir Francisco ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus dengan maksudnya Injil itu kita menghormati semua, menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, KSP, PW, PKB, PAM, pemuda dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Skow terus berjalan.
16: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
17: Mari, dengan hut kita ini kita harus bersuka cita kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Doa api itu yang membawa Injil dari BPDB ke sini dan perjalanan sampai dengan ya tadi bahwa pendeta juga sudah bilang ada pendeta Rolo jadi wakil ketua sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dan sekretaris sinode jadi wakil ketua sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi wakil.
16: Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Skow tidak terlepas dari peran Ondoafi Skow pada masa itu, di mana Ondoafi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Skow. Naldik Saulia melaporkan.
1: TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kita simak laporan dari Agustinus Tanawani dari RRI Serui.
18: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa foto kopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
19: Baik, dengan ini kami bekerja sama dengan Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak, ya. Terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga dan juga IKD elektrik, karena sangat membantu karena pengisian kemarin Dakodi banyak anak-anak yang belum mempunyai akte, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dukcapil, mereka datang ke sekolah dengan anaknya langsung dengan orang tua dan anaknya membuatkan kartu foto di dalam kelas bersama-sama dengan anak-anak.
18: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
20: Pelayanan hari ini itu mengikuti akte kelahiran, kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayanan hari ini cuma 10 hari. Mudah-mudahan kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil, silakan membuat surat kepada Dukcapil, nanti kami tanggapi langsung sebagai
18: sekolah. Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Selasa 15 September 2026. Saya Agus Tiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sampai jumpa.
0: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Iya baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Gempa Papua, Korwil 1 Papua ya. Dalam Warta Berita Gempa Papua malam hari ini kami hadirkan dari sebagai pelaksana dari RRI Jayapura ya, untuk edisi Selasa 15 September 2026. Ya, dan tentunya beragam informasi sudah Anda dapatkan untuk malam hari ini. Yang mungkin tadi terlewatkan atau baru sampai di rumah, Warta Berita sudah kelar gitu ya, sudah selesai, Anda bisa menyimak dan bisa melihat kembali Warta Berita Gema Papua. Kami hadir ya dalam Warta Berita Gema Papua RRI Jayapura ya, di RRI Jayapura Official atau juga di Warta Berita RRI Korwil 1 Papua Official, seperti itu ya. Anda bisa menyimak secara langsung lewat live YouTube di RRI Korwil 1 Papua Official. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Saya menyapa untuk umat Hindu ya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya nanti kita akan ikuti bersama renungan malam agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yuli Rahmawati dengan satu judul, yaitu memaknai ajaran Niskama Karma dalam kehidupan sehari-hari. Kita jelang dengan satu tembang religi Hindu, Bakti Suci untuk Hyang Widiyase ya, untuk malam hari ini. Dan nanti kita akan jelang bersama renungan malam agama Hindu untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada.

स्वास्तियास्तु ओम अविघ्नमस्तु नमो सिदा ओम अनुभद्रः कतयन्तु स्वता। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang sangat berlimpah. Tema renungan hari ini adalah memaknai ajaran niskama karma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana yang teduh ini, mari kita sejenak mengheningkan pikiran, menarik nafas dalam, dan membuka hati untuk merenungkan tentang apa yang telah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah akan terlepas dari yang namanya aktivitas atau pekerjaan. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya kita bekerja? Seringkali kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan stres ketika hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena hati kita masih sangat terikat kuat pada hasil akhir dari apa yang telah kita lakukan. Dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam kitab suci Bhagavad Gita, adiaya 2, sloka 47, Ide Sang Yang Widiwasa bersabda melalui Sri Krishna, Karmani eva dikarsate ma palesu kadaschana ma karma palam hetur bur mate sango satwa karmani. Artinya, kewajibanmu adalah melaksanakan tugas dan pekerjaanmu, tetapi bukan untuk menentukan hasilnya. Jangan sekali-kali pahala atau hasil itu menjadi motifmu dalam bekerja. Dan jangan pula engkau terikat pada ketidakperbuatan. Kutipan sloka ini mengajarkan kita untuk bertindak atau bekerja secara tulus tanpa terikat pada hasil atau pamrih. Ajaran ini dikenal dengan konsep niskama karma. Niskama karma mengajarkan kita untuk bersikap pasrah atau tidak peduli pada hasil. Sebaliknya, ajaran ini mengajarkan kita untuk fokus memberikan potensi dan usaha terbaik kita saat ini, lalu menyerahkan segala hasil akhirnya kepada kehendak Ide Sang Yang Widiwasa. Ketika kita bekerja semata-mata karena kewajiban dan rasa tanggung jawab yang baik sebagai orang tua, pegawai, pedagang, maupun pelajar, maka pikiran kita akan terasa lebih tenang. Kita terbebas dari rasa cemas akan kegagalan dan ketakutan akan penilaian orang lain. Umat Sedharma yang terkasih, marilah kita awali hari ini dengan niat yang murni. Jadikanlah setiap langkah karya dan pengabdian kita sebagai bentuk yatnya atau persembahan yang tulus ke hadapannya. Ide Sang Yang Widiwasa. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, sebarkanlah kebaikan tanpa menghilangkan untung dan rugi. Karena sesungguhnya dharma yang kita jalankan dengan tulus akan selalu membawa kedamaian bagi jiwa kita. Sebagai penutup, marilah kita haturkan doa bersama. Om Sarwe Bhavantu Sukhina, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Ma Kascit Duka Bak Bhave. Ya Tuhan, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, dan senantiasa melihat hal-hal yang baik. Demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila
ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan paramasan. Om Santi, Santi, Santi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua di malam hari ini. Saya Sofi bersama rekan Carol ya, menemani Anda sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sudah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu ya untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan renungan mimbar Hindu yang sudah dihadirkan untuk Anda semua di malam hari ini, semoga bisa kita maknai bersama, bisa kita ambil segala sesuatu yang sudah disampaikan untuk malam hari ini, menjadi pencerahan tentunya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada. Kita akan masuk dalam ruang obrolan malam ya, sampai dengan nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan untuk malam hari ini kita ngobrol santai saja. Anda yang mau bergabung silahkan begitu ya, yang mau bergabung malam hari ini silahkan. Layan teleponnya di 0967536386. Malam hari ini saya ingin menghadirkan satu topik gitu ya. Kemudian kita sharing bersama untuk malam hari ini. Nanti Anda boleh bergabung di 0967536386. Topiknya seperti apa nanti selepas tembang berikut ini akan saya hadirkan, akan saya beritahukan topiknya apa, dan nanti Anda boleh sharing, kita boleh cerita, kita boleh ngobrol ya dalam obrolan malam jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
3: Waktunya kentongan.
7: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
8: Bersih dari mana, Dit? Tuh lihat, ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
7: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
8: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
7: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
8: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
7: Astaga, serius, sah?
8: Iya, Dit.
7: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Oke, pendengar, berbicara tentang keluarga ya. Kita berbicara tentang keluarga malam hari ini. Kalau berbicara tentang keluarga, pertama kali ketika Anda mendengarkan kata keluarga, apa yang muncul pertama kali itu di benak Anda? Kalau ada yang bertanya ataupun berbicara tentang keluarga, yang muncul pertama kali di benak Anda itu apa begitu ya? Keluarga, misalkan keluarga itu ikatan cinta, atau keluarga adalah ayah, atau keluarga adalah ayah, ada bapak, mama, anak begitu ya, dengan penjelasannya. Atau yang muncul pertama kali di benak Anda ketika muncul pertanyaan tentang keluarga, yang muncul pertama kali di benak Anda itu seperti apa? Kalimat ataupun kata apa yang muncul pertama kali, dan Anda memaknai keluarga itu seperti apa? Anda boleh bergabung ya di 0967536386. Tapi juga Anda boleh komentar ya, nanti saya bacakan komentar Anda seperti itu. Dan di live Facebook ya, nanti saya bacakan komentar Anda juga ya seperti itu. Atau nanti boleh bergabung juga di WhatsApp 0813448187 ya. Oke, berbicara tentang keluarga, kita bagi cerita saja malam hari ini, kita sharing, kita bagi cerita, memberikan pencerahan, edukasi untuk kita bersama. Kalau berbicara tentang keluarga, pertama kali yang muncul di benak Anda, kalimat ataupun kata apa yang muncul pertama kali? Anda punya story, Anda punya cerita, Anda punya Anda memaknai keluarga itu seperti apa? Boleh ya, Anda boleh bergabung di 0967536386. Iya, dan kalau berbicara tentang keluarga, keluarga adalah unit sosial terkecil yang berfungsi tentunya. Kita tahu bersama keluarga itu adalah yang mungkin muncul pertama kali di benak Anda juga adalah tempat berlindung, atau juga sumber dukungan emosional ya, atau juga mungkin yang muncul pertama kali di benak Anda adalah ruang tumbuh ya, di tengah dunia yang serba digital hari ini begitu ya, kalau kita berbicara tentang keluarga hari ini. Iya, dan tentunya kalau kita berbicara juga tentang keluarga, makna mendasar keluarga tentunya tidak banyak berubah dari dulu sampai dengan sekarang seperti itu ya. Tidak banyak yang berubah, tetap dengan dinamikanya yang ada, tetap dengan peran yang ada di setiap keluarga. Peran ayah, peran papa, peran bapak itu seperti apa, peran ibu, peran mama itu seperti apa, anak-anak memainkan perannya juga seperti apa gitu ya. Kemudian juga tidak banyak yang berubah dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Cara interaksinya juga yang tentunya kalau kita berbicara tentang cara interaksinya, ini mengalami pergeseran yang cukup jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Betul apa betul? Oke, kalau berbicara tentang cara interaksinya ini memang jauh sekali yang dulu dengan yang sekarang begitu ya. Sangat cukup jauh pergeseran ini. Kemudian kalau berbicara tentang makna dan arti keluarga saat ini begitu ya, yang muncul pertama kali di benak Anda itu seperti apa? Nanti Anda boleh bergabung kalau berbicara tentang keluarga di 0967536386. Tempat pulang ya, dan oase emosional. Jadi kalau yang muncul pertama kali di benak Anda adalah kalau berbicara tentang keluarga, tempat pulang begitu ya. Jadi ini keluarga tetap dimaknai sebagai tempat paling aman untuk melepas penat, kemudian juga untuk mencari dukungan tanpa syarat setelah lelah beraktivitas di luar ya. Jadi seharusnya rumah, seharusnya keluarga begitu ya, ini tempat paling aman begitu ya. Kalau mungkin hari-hari ini ada banyak yang kalau dikatakan mau pulang ke rumah atau berbicara tentang keluarga, ada juga yang menyatakan malas ah pulang ke rumah, malas ah ada di rumah bersama keluarga.
karena ada berbagai hal yang seharusnya rumah ataupun keluarga itu tempat yang dirasa aman, tahu-taunya hari-hari ini rumah sudah tidak menjadi tempat yang dirasa aman oleh sebagian orang, ya, dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian yang harusnya melepas penat malah di rumah jadinya bukan penat lagi, yang ada emosional dan lain sebagainya. Padahal di luar rumah sudah dengan kesibukan dan segala macamnya, harusnya sampai di rumah adalah tempat yang paling aman untuk melepas penat, tapi juga mencari dukungan tanpa syarat, ya. Seharusnya keluarga itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah tempat pulang, ya. Ketika itu menjadi bagian Anda yang mungkin tengah mendengarkan siaran ini malam hari ini, memaknai arti keluarga hari ini tuh tempat pulang. Keluarga adalah tempat pulang. Atau yang muncul juga di benak Anda adalah keluarga itu lebih dari sekedar hubungan darah, begitu, ya. Keluarga itu lebih dari sekedar hubungan darah. Jadi konsep keluarga, konsep keluarga modern hari ini mengenal istilah chosen family atau keluarga pilihan, ya, di mana ada sahabat, ada komunitas terdekat yang memberi dukungan mental, dapat dianggap sebagai keluarga. Kita lihat ada banyak caption, ada banyak kalimat ataupun ya kalimat lah, ya. Ada yang membuat caption atau memaknai itu hari ini walaupun tidak sedarah tapi kayak saudara kandung gitu, ya. Padahal tidak sama-sama dari satu daerah, tidak sama-sama sebagai orang Papua atau tidak sama-sama dari daerah mana, begitu, ya. Tidak satu keluarga, tidak satu rumpun, bukan adik kakak, begitu, ya. Tapi kok rasanya seperti saudara dekat, rasanya seperti keluarga, seperti itu. Hari ini dimaknai keluarga itu bukan itu malah lebih dari sekedar hubungan darah. Jadi ada konsep di mana komunitas, ada teman terdekat seperti itu malah bisa dianggap saudara. Orang yang jauh semakin dekat dengan kita. Bahkan hari ini kembali dalam tanda kutip ada banyak juga yang menyatakan bahwa malah keluarga hari ini yang malah menjauh, begitu, ya, yang terasa asing seperti itu. Bahkan orang yang dari luar yang tidak sedara bahkan bisa saya anggap seperti saudara, seperti keluarga, seperti itu, ya. Jadi makna keluarga saat ini, hari ini, begitu, ya, lebih dari sekedar hubungan darah, ya. Hal yang berikut yang mungkin muncul juga di benak Anda ketika berbicara tentang keluarga, yang pertama adalah tempat pulang. Yang kedua, keluarga itu lebih dari sekedar hubungan darah tadi. Kemudian yang ketiga mungkin yang muncul di benak Anda adalah pusat pendidikan dan juga kesehatan mental, begitu, ya. Keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, begitu, ya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga menjadi tempat utama untuk menjaga kesehatan mental dan membentuk karakter anak, ya. Jadi hari ini kalau berbicara tentang keluarga itu maknanya itu dalam sekali, ya. Maknanya itu dalam sekali. Kemudian menjadi bukan saja untuk bagaimana memenuhi kebutuhan fisiknya, begitu, ya, seluruh anggota dalam keluarga, tetapi bagaimana menjaga kesehatan mental, ya. Jadi bukan saja secara fisik kita lihat, oh ya, tidak ada luka dan lain sebagainya, begitu, ya. Tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, tetapi ternyata mental itu perlu dijaga. Karena beberapa waktu lalu sebelum dinas libur, gitu, ya, saya libur, saya udah nonton beberapa film seperti itu. Jadi sambil nonton tapi otak ini kayak berputar melanglang buana, begitu, ya. Jadi berpikir rumah yang harusnya nyaman, rumah yang harusnya menjadi tempat berlindung, tempat pulang, dia mau kemana, jauh kemanapun harus pulang cepat ke rumah, harus pulang balik ke keluarga, begitu, ya. Hari ini tuh seharusnya demikian,
tapi masih ada begitu ya, masih ada saja yang mau pulang tapi entah suasana rumah itu seperti apa, hubungan dalam keluarga itu seperti apa. Jadi memang sekarang kita harus bangun apa namanya, bangun sesuatu yang baik itu dari rumah dan dari keluarga begitu ya. Apa namanya, menjaga kesehatan mental itu menjadi penting hari ini, karena apalah guna kalau fisiknya, secara fisik itu baik kesehatannya, tetapi secara mental kejiwaan itu hancur begitu ya, itu pasti tidak akan baik-baik saja. Jadi keluarga selain sebagai tempat pulang, lebih dari sekedar hubungan darah, merupakan pusat pendidikan dan kesehatan mental. Mendapat kesehatan mental itu menjadi hak yang, dan itu harus dilakukan di rumah, di dalam keluarga, tetapi juga bagaimana membentuk karakter anak, ini menjadi hal yang penting. Karena untuk hari-hari ini anak-anak ini juga semakin luar biasa dengan kemajuan teknologi, segala sesuatunya bisa ditonton, bisa tinggal diklik saja seperti itu. Malah anak-anak ini balik ajar kita orang tua begitu ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi inilah, bagaimana buka apa namanya, segala macam tentang digital hari ini tuh tidak perlu diajar, tidak perlu ada gurunya lagi, langsung bisa bisa tahu dengan sendirinya, bahkan bisa mengajari kita orang tua begitu ya. Jadi dengan dunia hari ini yang serba digital, dengan kemajuan teknologi hari ini itu sangat baik, tetapi pendampingan itu terus ya harus ada. Kemudian nasihat-nasihat itu juga harus terus ada untuk anak-anak begitu ya, agar karakternya terbentuk. Dimanapun dia akan menjadi anak yang luar biasa pastinya, ketika ada di rumah, ketika di luar rumah, bisa memilah dan memilih ini yang baik yang harus dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Jadi makna dan arti keluarga hari ini, pergeseran yang cukup jauh itu adalah bagaimana cara interaksinya begitu ya, dari keluarga yang zaman-zaman dulu orang tua kita sampai ke sini. Jadi yang cukup pergeserannya cukup jauh sekali adalah cara interaksinya seperti itu. Dan memaknai keluarga tempat pulang, lebih dari sekedar hubungan darah, tapi juga rumah keluarga itu merupakan pusat pendidikan tapi juga kesehatan mental ya, seperti itu. Kemudian sekarang kalau kita lihat perbedaan keluarga juga dari zaman yang dahulu orang-orang tua kita begitu ya, sampai dengan hari ini, ada pembagian peran gender juga yang apa namanya, yang mulai berubah begitu ya. Kalau dulu peran di dalam rumah tangga sangat kaku begitu ya, pokoknya papa ayah tuh murni sebagai pencari nafkah utama, sementara ibu mama sepenuhnya mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus anak begitu ya. Tapi kalau sekarang ini lebih fleksibel, kita tahu sekarang itu lebih fleksibel, banyak sekarang dengan apa namanya, emansipasi wanita dan lain sebagainya, ibu juga turut membantu bekerja, membantu ekonomi keluarga. Kemudian ayah juga ataupun papa, bapak begitu ya, juga bisa aktif langsung bekerja, tapi bisa juga mengasuh anak. Jadi peran ini fleksibel ya, sama-sama saling mengisi, saling membantu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat parenting itu menjadi penting juga, pola asuh anak. Kalau dulu kan otoriter gitu ya, menggunakan disiplin fisik, hukuman tegas saat anak melakukan kesalahan. Kita tahu ya, biasanya kalau ada orang-orang tua dulu atau di sekolahan seperti itu ya, kalau dulu tuh langsung gini dan begitu ya. Jadi tidak ada langsung nanti panggil lewat hukum lah, lewat inilah, lewat itulah, seperti itu ya. Dulu tuh seperti itu pola asuh anak, tapi sekarang lebih demokratis. Pas kebetulan hari ini tanggal 15 September juga salah satu hari yang kita peringati di hari ini adalah Hari Demokrasi Internasional, seperti itu ya. Oke, tanggal 15 September hari ini merupakan Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB, seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang begitu ya, kalau sekarang
kita tahu dengan apa namanya lebih demokratis, lebih komunikatif seperti itu. Orang tua mendengarkan pendapat anak itu.

0: Ya, kemudian pembagian peran gender, pola asuh anak atau parenting, kemudian pengaruh teknologi dan juga komunikasi hari ini, begitu ya. Kalau dulu interaksi antar anggota keluarga berlangsung secara tatap muka, secara intens begitu ya, karena minim dengan gawai, handphone hari ini, dan hiburan digital seperti itu. Dan kalau sekarang dengan kehadiran teknologi, kemudian kehadiran media sosial, ini seringkali menciptakan jarak emosional begitu ya. Seringkali menciptakan jarak emosional. Jadi meski kita duduk sama-sama begitu ya, duduk sama-sama, tapi ternyata kualitas waktu bersama itu atau quality time itu harus diatur secara sadar begitu ya. Jadi harus diatur secara sadar. Kalau tidak, makan saja bisa pakai sambil pegang handphone, tangan sebelah pegang handphone, tangan sebelah sambil suap gini ya. Oke, ada juga kita duduk sama-sama masing-masing tiap-tiap sudut begitu ya. Jadi masing-masing dengan tiap-tiap di sudutnya begitu. Padahal duduk satu ruangan begitu ya, tapi ternyata tidak ada komunikasi yang dibangun masing-masing dengan tiap-tiapnya seperti itu ya. Ya hari ini seperti itu dengan pengaruh teknologi dan komunikasi. Ya jadi waktu bersama atau quality time ini sebenarnya menjadi penting hari ini untuk dibangun di keluarga ya. Bukan saya menyampaikan ini kemudian oh ya saya ini yang melakukannya di rumah dan menjadi seperti guru gitu ya untuk memberitahukan banyak orang, tidak demikian. Kita bersama belajar begitu ya, untuk menjadi keluarga yang semestinya dan seharusnya menjadi rumah dan menjadi keluarga yang kemanapun orang rumah tuh pergi mau cepat-cepat balik pulang ke rumah karena merasa aman, merasa nyaman, merasa sebagai tempat berlindung dan lain sebagainya. Kemudian juga itu terkait dengan pengaruh teknologi dan komunikasi. Kemudian juga ada batasan dan bentuk keluarga begitu ya. Kalau dulu biasanya kan cenderung keluarga besar ya, keluarga cenderung besar atau extended family seperti itu. Tinggal dalam satu rumah, berdekatan, jadi ada kakek, nenek, kerabat lain, jadi berdekatan begitu ya. Tapi sekarang kalau berbicara tentang hari ini lebih dominan keluarga inti yang hidup mandiri. Bahkan tidak jarang juga kita jumpai keluarga orang tua tunggal, ada juga yang single parent seperti itu akibat dinamika sosial modern hari ini. Yang pasti berbicara tentang keluarga adalah bagaimana menjadi tempat pulang ya, kemanapun kita pergi menjadi tempat pulang. Kemudian hari ini berbicara tentang keluarga ini bukan keluarga inti saja, tapi lebih dari sekedar hubungan darah, ada pertemanan, komunitas dan sebagainya. Kemudian menjadi pusat pendidikan dan juga mental seperti itu ya. Yuk kita ciptakan keluarga, ciptakan rumah di mana kemanapun kita pergi, kita mau cepat-cepat pulang ke rumah, kita mau cepat-cepat pulang ke keluarga. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Itu dia sedikit berbagi dalam ruang Top Chair ya, torang bagi cerita malam hari ini. Bagaimana memaknai keluarga zaman dulu dengan hari ini? Ada pergeseran yang paling jauh adalah cara interaksi kita hari ini begitu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua dan semoga kita semua mau belajar ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita jelang bersama Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur. RRI Pro 1.
1: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di

0: di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
2: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
1: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
5: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
6: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
5: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
4: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
7: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
8: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
7: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
9: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
9: Kan
10: output dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya Pak? Ya sebagian ya.
17: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
17: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
17: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah yang lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
18: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
20: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
19: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari parlemen.
20: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
16: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
20: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
23: Saya, Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam 8 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemudian sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
3: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, dia baru masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
24: Pengumumannya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
4: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi Rekan Karol masih terus temani Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, kita tutup siaran untuk edisi Selasa 15 September 2026. Apa kabar Anda? Selamat malam, kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Selamat menikmati saja suasana istirahat malam hari Anda, suasana santai Anda di malam hari ini, sebelum kembali esok hari dengan segala pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, jadi malam hari seperti ini tuh santai gitu ya, sambil makan malam tadi udah kelar, atau mungkin ada camilan-camilan kah malam hari ini. Tapi yang biasanya kalau jaga postur tubuh tetap mantap itu, jam segini itu sudah stop dengan camilan-camilan ya. Jadi yang duduk di para-para dekat rumah kah, pinggir kah, samping kiri kanan, muka belakang kah, seperti itu, atau lagi duduk santai di teras rumah, di ruang tamu, atau tempat yang paling nyaman biasanya di dapur kah, atau di kamar tidur Anda kah, seperti itu ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini. Ada yang katanya kita lagi duduk nih sambil ngunyah. Oke, ngunyahnya pakai apa? Pakai daun sirih atau pakai sirih? Coba. Aduh, katanya jangan, sudah tidak usah bicara tentang sirih sudah ya. Aduh, oke, hari ini lagi name up sirih ya. Oke, tapi ya, ya itulah seperti itu. Jadi sudah kita tidak bahas apa namanya sirih yang lagi mahal hari ini begitu ya. Pokoknya selamat menikmati saja segala hal yang tengah Anda nikmati. Lagi ngopi, ngeteh, atau minum susu hangat, air putih hangat gitu ya. Selamat menikmati saja suasana santai, suasana istirahat malam hari Anda. Yang berulang tahun di hari ini, selamat berbahagia ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati semua yang terbaik ditambah-tambahkan. Kemarin kalau tidak salah, kemarin atau kemarin dulu, mohon maaf kalau salah, kakakku pendengar setia kita juga, kakak JJ Siwa, berulang tahun ya kakak JJ ya. Oke, selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati selalu. Terus sang putri tercinta juga hari ini kalau tidak salah juga berulang tahun ya, panjang umur, Tuhan berkati, mewakili semua yang berbahagia di 15 September atau dari hari kemarin-kemarin gitu ya. Selamat berbahagia saja untuk Anda semua. Oke pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik hadir menemani suasana malam Anda. Dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini lagu-lagu mancanegara ya, dan juga Indonesia hadir untuk Anda.

0: jadi kekasih hatiku.
1: Iya, baik pendengar, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Nanti kita akan jelang bersama siaran mini drama-drama radio untuk malam hari ini, produksi dari RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas ya. Kita akan jelang bersama dengan satu tembang dari miliknya Dadali Band, Di Saat Aku Mencintaimu. Selepasnya nanti kita ikuti bersama ya siaran mini drama radio Merdeka Bukan Sekedar Bebas dari RRI Biak.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggunakan media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
1: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
2: Ya, malam juga nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy, lihat Randy. Hah, Randy? Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak.
6: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Pak.
6: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
4: Paham.

Tersebut yang persembahan drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Tririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita mainkan ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi ya sudah kita ikuti bersama siaran mini drama, drama radio untuk Anda di malam hari ini dengan pelaksana dari RRI Biak begitu ya. Merdeka bukan sekedar bebas yang sudah kita ikuti bersama. Kemudian tadi ada satu tembang dari miliknya Jamal Mirdad ya, juga sudah dihadirkan untuk Anda lagu terbarunya. Oke, nasi hangat ya. Oke, lagu terbarunya sudah dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau request lagu, ayo ayo sini kumpul kita request ya. Anda boleh merequest lagu dan langsung saya hadirkan lagunya. Indonesia mancanegara boleh, dan yang pasti lagu yang belum pernah direquest, berharap demikian ya. Jadi kalau sudah request penyanyi atau judul lagu yang bersama saya atau bersama rekan-rekan penyiar yang lain gitu ya, tidak lagi di request saat ini, tapi cari lagu dan juga judul penyanyi, judul dan penyanyi yang lain begitu ya. Oke, itu aturan mainnya. Kemudian Anda request dan langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda. Setiap sesi 3-4 penelpon gitu ya, langsung saya hadirkan untuk sesi yang pertama. 536-386 yang sudah bergabung, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Sofi.
1: Malam juga kakakku sayang, Kakak Yus. Oke, malam hari ini kakak mau dengar lagunya siapa?
2: Dari Tony Christie, bisa.
1: Tony?
2: Iya.
1: Aduh, saya kaget dengar nama.
2: Bukannya.
1: Makanya saya harus tanya ulang, takut saya salah tuh. Aduh.
2: Gitu. Orang Barat.
1: Orang Barat, tadi saya kira orang Indonesia. Mohon maaf ya. Aduh. Iya, abis Tony ini agak ini sedikit apa?
2: Agak familiar.
1: Iyo, kalau terdengar sini tuh kayak kaget begitu ya. Soalnya biasa ada yang kaget ya. Aduh, saya ketik sini salah nih sampai lengkap dengan marga nih. Aduh, bahaya. Oh. Judulnya apa kakakku?
2: September Love.
1: September Love, ih sungguh sih siap.
2: Lagu ini spesial untuk setiap teman ini. Indah sih udah ulang tahun.
1: Aduh.
2: Sama-sama
1: di sini. Iya tuh lagi bikin tadi saya bilang kakak JJ kan, saya lupa nama asli. Mohon maaf ya. Tadi saya sudah pikir aduh nama asli apa, saya mau buka di medsos ini terlalu nanti lama. Sementara call jadi sudah yang ada di otak. Kakak JJ selamat ulang tahun. Aduh siap, September Love langsung menuju ke sana. Ya ini mama anak semua ulang tahun ini toh.
2: Mama anak ulang tahun ini sudah di belakang ini apa Grand Taharen.
1: Oh begitu. Oke baik siap. Salam bahagia dan salam ini ya umur panjang untuk yang berbahagia.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Bakal
1: harus betul
2: juga kurang bagus nanti.
1: Betul,
2: juga,
1: iya
2: ya.
1: Betul. Aduh, siap menuju langsung ke sana ya, Grand Tahara seperti itu.
2: Iya, makasih Mbak.
1: Iya kakakku, terima kasih. Ada kakak Yu spesial September Love dari Tony Christie ya, spesial buat kakak Linda. Kemudian juga anak perempuan yang berulang tahun ya. Oke, selamat berbahagia. Satu requestan lagu dengan September Love. 536-386 di belakangnya Kakak Yu. Selamat malam.
3: Selamat malam juga.
1: Malam abangku. Luar biasa. Terima kasih banyak. Malam ini lagunya apa nih?
3: Ada lagu yang saya mau request, saya mau tanya dulu.
1: Boleh.
3: Lagu rohani bisa.
1: Lagu rohani. Kita malam ini tra lagu rohani, lagu-lagu
3: ya. Malam ini ya.
1: Iya.
3: Besok-besok. Oke.
1: Okay. Lagu rohani lagu, jangan.
3: Lagu ini saja, lagu apa? Nama country yang dengan judul Miss You Man.
1: Miss You Man. Siapa yang nyanyi?
3: Old Dominion.
1: Miss You Man dari ini Boyz II Men. All tunggu ya. Miss You Man country ya. Coba ya, coba saya lihat yang country. Miss You Man dari Old Dominion gitu ya.
3: Ya,
1: oke okay, gitu. Baik, siap, naik.
3: Terima kasih
1: adik. Sama-sama.
3: Selamat ulang tahun.
1: Siap.
3: Ayo, kalau pulang bungkus siri banyak-banyak ya.
1: Bungkus.
3: Kehabisan siri, jadi tolong lihat siri di situ.
1: Aduh. Siap, okay, siap, siap.
3: Selamat
1: malam. Terima kasih ada Bang Bajo Radio ya sudah bergabung malam hari ini. Oh, The Minion, Miss You Man ya, 536386. Ada yang lain silahkan, saya tunggu ya. Dua penelpon lagi. Ada dua tembang mancanegara. Yang ketiga mancanegara Indonesia. Halo, selamat malam.
4: Malam, kita di Indonesia dulu.
1: Oke, boleh dong. Bunda aku sayang, lagunya apa nih?
4: Siapa yang menyangka?
1: Siapa yang menyangka? Aduh, ya. Siapa dia tuh? Siapa yang menyangka sampai terjadi yang bagaimana-bagaimana? Versinya siapa?
4: Johnny kah? Don.
1: Johnny, John Tanamal?
4: Ya.
1: Oke, boleh. Di sini ada John Tanamal, ada Hari Parintang, John Tanamal.
4: Mana yang anak perempuan
1: mau? Oke, siap, siap, siap, sip. Ditunggu lagunya dihadirkan ya dari John Tanamal ya.
4: Selamat bertugas.
1: Terima kasih Bunda sayang. Sehat-sehat ya.
4: Iya.
1: Oke. Iya, terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Terima kasih ada Bunda Iki Rumajau sudah bergabung malam hari ini. Siapa yang menyangka dari miliknya John Tanamal. 536386 satu lagi silakan. Di belakangnya Bunda Eki, halo, selamat malam.
5: Biasa tunggu satu lagi bagaimana?
1: Iya betul, satu lagi baru langsung.
5: Satu saja.
1: Nanti dua sebentar.
5: Selamat malam, Mbak Sofi.
1: Malam abangku, siap.
5: Judul lagunya Awino.
1: Awino.
5: Betul.
1: Okay.
5: Dari Arbor Studio.
1: Arbor bukan kabur eh?
5: Bukan kabur, Arbor. Arbor Studio, Awino.
1: Oke, okay. Rundai F ciptaan. Oke, okay, baik.
5: Teta B. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke, okay. Jo Kasumasa. Iya, terima kasih Bang Afi sudah bergabung malam hari ini. Ya, oke, okay, langsung saja saya hadirkan lagunya spesial untuk yang berulang tahun di sana. Ya kakak Linda Siwa, anak terkasih, tapi juga untuk semua Anda, 4 requestan lagu langsung hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 22.51 menit waktu Indonesia Timur ya. 536386. Lagu-lagu nostalgia begitu ya, dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu Mbak Sofi.
0: Sugeng Dalu, silahkan.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, orang di Ifuri. Mas Supratman, lagunya apa nih?
1: Ini untuk menemani di depan laptop nih apa ya?
0: Apa coba?
1: Ini Mbak Sofi.
0: Apa tuh?
1: Ada satu kata memori sudah.
0: Oke.
1: Memori kan?
0: Memori miliknya siapa nih?
1: Dari ini covernya Sheila.
0: Cover, oke, siap. Ditunggu lagunya dihadirkan ya.
1: Baik Mbak Sofi.
0: Matur suwun. Terima kasih kembali. Ada Mas Supratman sudah bergabung malam hari ini. Ada satu kata memori, lagu yang dipopulerkan Lola Drakal lah ya. Oke, 536386 3 penelpon lagi. Saya sapa, halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu selamat, Mas Sofi.
0: Selamat malam, Abang Ivan.
2: Iya, tetap semangat.
0: Yoi, mantulita, sip. Lagunya apa malam hari ini?
2: Saya pingin nostalgia dengan lagunya Brian McKnight.
0: Brian, oke. Judulnya?
2: Judulnya Back at One.
0: Back
2: at One.
0: Oke, okay, back belakang. Oke, okay, back at One. Oke, okay, baik. Yeah, Brian, yeah. Aduh, ini penyanyi ini. Iya. Yeah.
2: Pengen mengenang masa-masa 9 baru masuk awal milenium 2000 jadi.
0: Luar biasa.
2: Sampai Jakan sempat dipanggil sama pernikahannya anak Soeharto Kasep.
0: Iya, betul.
2: Itu dia.
0: Makanya saya tuh kaset pertama waktu mau masuk kuliah tuh ini, salah satunya tuh kasetnya dia nih juga.
2: Itu dia suaranya, yes. Bagus, mantap.
0: Betul, jadi itu dia. Mari kita dengarkan bersama ya.
2: Oke,
0: okay, Mas.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ivan yang sudah bergabung malam hari ini dari Brian McKnight begitu ya, Back at One. Oke, okay, ditunggu lagunya dihadirkan buat Bang Ivan ya malam hari ini. 536386 2 penelpon lagi, silakan. Anda yang mau bergabung, saya sapa. Halo, selamat malam. Halo, iya malam, malam juga saudara. Abang Gusti, malam ini lagunya siapa?
3: Lagunya dari lagu barat itu, dari Vince Gill itu.
0: Vince Gill, judulnya?
3: Lukitas.
0: Oke, selain Look at Us, judul yang lain boleh? Tapi dari boleh. Vince Gill boleh toh?
3: Oke, boleh.
0: Saya pilihkan dari Vince Gill, judul yang lain boleh ya, Bang ya?
3: Iya, baik.
0: Oke,
3: baik.
0: Sip.
3: Boleh.
0: Vince Gill langsung meluncur ke ini, Skyland ya. Gak, jalan Subuka toh. Enggak,
3: sudah ini mestinya lah. Kalau yang begitu tinggian tinggal langsung lompat langsung.
0: Nuk. Yo, itu lagi. Sip, Monda. Siap, ditunggu lagunya, okay. Bangku.
3: Terima kasih untuk jalurnya.
0: Iya. Malam, terima kasih. Siap. Ada Bang Gusti dari seputaran ketinggian Skyland ya. Oke, saya pilihkan buat Abang Gusti dari Vince Gill yang Trying to Get Over You. Boleh ya Bang Gusti ya, dari miliknya Vince Gill. 536386. Satu lagi dari Vince Gill saya pilihkan yang Trying to Get Over You, seperti itu. Di belakangnya Bang Gusti, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
4: Bunda Ima menyapa.
0: Luar biasa Bunda Ima. Selamat malam.
4: Malam juga Desofi ya.
0: Betul sekali.
4: Ya, selamat jumpa kembali adik.
0: Jumpa kembali, silahkan. Malam ini lagunya apa Bunda Ima?
4: Lagu apa yang disiapkan adik?
0: Boleh request. Nanti saya coba carikan Indonesia mancanegara, okay, boleh.
4: Kalau lagu lagu Manca, Don't Forget Remember.
0: Boleh, Don't Forget Remember, boleh.
4: Oke.
0: Siap.
4: Kalau bisa ya itu aja deh.
0: Oke, siap. Ditunggu lagi ya Bunda ya.
4: Salam pertama tentunya buat adik Sophia bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke.
4: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Semoga sehat.
0: Siap-siap.
4: Terus buat semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Selamat malam buat teman-teman yang sudah menyapa Bunda. Dan semua saja adik Sophia tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Buat adik Sophia, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dari Maumere ada Bunda Ima ya, sudah bergabung malam hari ini. Oke, langsung saja saya hadirkan ini lagunya Semuanya Mancanegara ya. Oke, awal masuk Pratman ada satu kata memori. Oke, dan tiga requestan lagu mancanegara. Iya, selamat malam juga spesial nih buat yang ada di seputaran Kampung Yoka nih ya. Yoka Kampung ada Bunda Ursula Mebri. Selamat malam ya, terhibur selalu untuk malam hari ini.

0: Iya, baik pendengar, 4 requestan lagu ya sudah kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Saat ini pukul 23.14 menit waktu Indonesia Timur. Ya, 4 penelpon lagi menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Oke, dan 536386. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, malam juga. Sudah di rumah kah?
1: Malam, jalan-jalan fit ketemu.
0: Iya, saya kira masih di itu, di apa? Angkasa kah sana?
1: Ya, angkasa itu kampungnya atau angkasa
0: warna itu kampungnya itu. Betul, mohon maaf ya salah. Aduh. Iya, cuma lain kali kalau foto tuh lihat di belakang tuh jurang ya. Awas itu kaki salah tuh selesai tiba di rumah di bawah yo. Aduh, siap. Giat semua selesai kan sekelar?
1: Sudah.
0: Oke, itu yang betul. Mantap. Sip, kakakku malam ini mau dengar lagunya siapa, Mafan?
1: Ku terkenang selalu dari Victor Huta Barat. Kamu kenang angkasa indah, Bu. Berapa hari?
0: Oh, gitu ya?
1: Kita pendek.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali ada Mafan ya. Mungkin ada yang tanya-tanya juga. Wih, bisa tahu tuh ada itu sudah ya dengan kemajuan teknologi hari ini jadi semua terlacak kayak ini seperti itu ya. Ada giat, ini bukan giat sembarang giat begitu ya. Ada apa namanya? Kegiatan untuk berwirausaha luar biasa. Oke, 536386 ku terkenang selalu dari miliknya Victor Huta Barat. Tiga penelpon lagi menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada lagi kah yang mau bergabung silakan 0967 536386. Tiga penelpon lagi saya buka sebelum saya tutup ya ajang Ruang Rindu malam hari ini. Ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau belum ada, saya hadirkan dulu sudah ya requestan lagu dari Mafan. Ku terkenang selalu dari miliknya Victor Huta Barat.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Oke, pendengar, silakan yang mau bergabung sebelum saya tutup ya, Jang Ruang Rindu malam hari ini 536386. Ada lagi kah yang mau bergabung? Silakan, masih saya buka ya jalurnya untuk 1-2 penelpon terakhir. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam, Bang.
0: Iya, selamat malam. Siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Halo. Mungkin cari posisi yang bagus, posisi yang mantap kah? Jaringan kayaknya kurang bagus ini ya. Dengan siapa? Betul, ini dengan siapa nih?
1: Putra Bahari.
0: Putra Bahari?
1: Putra Bahari.
0: Oke, siap-siap abangku. Selamat malam. Lagunya apa malam hari ini?
1: Lagunya Rantai To. Toraja, Kota Toraja,
0: Rantai Pau. Ya. Aduh, siap. Kenangan di Rantai Pau tuh.
1: Ya, kenangan di rantai.
0: Rantai bukan sembarang rantai. Kenangan di kota Rantai Pau seperti itu ya. Oke, siap abangku. Ditunggu lagunya ya, Bang Putra ya.
1: Selamat malam.
0: Iya, abangku. Siap. Shalom. Terima kasih banyak Abang Putra Bahari. Ini jauh memang ya. Jadi mungkin jaringan lagi terbagus malam hari ini. Jadi agak putus-putus, tapi sudah bisa terdengar dengan baik ya. Satu penelpon terakhir, adakah yang mau bergabung? Kalau tidak ada, Putra Bahari merupakan penelpon terakhir kita dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Ditutup dengan kenangan di kota Rantai Pau, Salma Margaret. Saya pamit dalam ajang Ruang Rindu. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan tentunya bersama rekan penyiar yang lain. Saya pamit dalam ajang Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semua, terhibur untuk Anda di malam ini.

Oke, pendengar, pukul 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak tentunya buat Anda semua yang sudah bergabung dalam ajang Ruang Rindu. Yang belum sempat nanti bisa dicoba ya di lain kesempatan. Oke, yang pasti kembali ucapan selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Dan yang pasti juga semoga Anda semuanya terhibur begitu ya, dengan lagu-lagu hiburan yang terus dihadirkan untuk Anda. Jelang 30 menit ke depan kita tutup siaran. Selamat malam juga buat yang ada di seputaran Halte Kapsana. Ada nama klub bola dulu nih ya. Selamat malam saja buat yang ada di seputaran Halte Kapsana, terhibur selalu pastinya. Ini saya lupa si kecil Punama nih, perempuan remaja nih ya. Pokoknya buat kakak Williams ya, bersama istri, anak. Aduh, ini bahaya nih ya. Nanti kalau bilang selupa ini kecil pun nama nih, bahaya nih. Oke, Chelsea. Aduh, ini saya harus lihat WA sampai paling atas baru dapat ya. Oke, selamat malam buat Chelsea, Bapak Chelsea, Mama Chelsea. Pokoknya semua yang ada di hall tekam sana, selamat malam ya, terhibur selalu. Oke, kemudian juga buat semua Anda yang tengah memantau juga di malam hari ini, selamat malam saja, terhibur selalu ya, dan terima kasih banyak. Oke, buat kakak Linda, buat anak terkasih juga yang berulang tahun, terima kasih juga buat ucapannya. Bahagia selalu, panjang umur ya, diberikan sehat kuat dari Tuhan, seperti itu, tetap menjadi wanita yang bijaksana. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan ya, kali ini beberapa tembang manca negara, lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama ya, dihadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan jelang bersama tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur, dicek-cek anggota keluarga, pintu rumah, jendela, kendaraan, semuanya dipastikan aman. Kompor ya, listrik, colokan yang harus dicabut, lampu yang harus dipadam ya, karena biasanya kalau tidur malam lampu, ada beberapa lampu yang dipadam begitu ya, agar penghematan juga, itu baik sekali. Oke, dan yang bekerja di malam hari ini, petugas TNI Polri, petugas medis ya, Satpol PP, security, pokoknya ada beberapa profesi bidang kerja yang juga tengah menjalankan aktivitas kerja malam. Oke, selamat malam saja dan terhibur selalu untuk semuanya ya. Dari seputaran Halte Kam, langsung mau mengucapkan selamat malam juga buat keluarga semua yang ada di seputaran Polimak begitu ya. Dan terhibur selalu untuk malam hari ini. Ya, buat semua yang ada di Yoka Kampung, Kampung Yoka sana, selamat malam untuk semuanya, terhibur selalu. Di antaranya ada Kakak Ursula Mebri ya, ada Bapak RT, Mama RT yang mau naik ke RPH sana ya, keluarga Mebri, keluarga Mamahi ya, ada Israel, Mama, Bapak, Kakak, dorang semua yang ada di rumah. Kemudian juga ada bengkel, ini saya harus ingat lagi, bahaya nih ya, ini memori nih, suka kabur ini. Ya, kemudian ada Kakak Ica juga, selamat berbahagia pastinya ya, Mama Ica. Yang juga diwisuda begitu ya. Oke, selamat malam, terhibur selalu juga pastinya. Kemudian ada Pak Suwandi ya. Oke, di bengkel Pak Wandik yang ada di seputaran bengkel juga menuju ke RPH seputaran Yoka. Selamat malam saja ada keluarga besar Mebri, pokoknya yang ada di Kampung Yoka, keluarga besar Ohe, kemudian juga keluarga besar ini ya. Ini saya harus memori harus tak buka-buka lagi nih ya. Su ingat tapi mau sebut ini takut su lupa sudah. Oke, selamat malam saja keluarga besar Tukayo.
keluarga besar tuh kayak pokoknya untuk semua yang ada di kampung Yoka ya, Bapak KPK, selamat malam juga, terhibur selalu ya untuk malam hari ini bersama keluarga, tetapi juga semua yang ada di Yoka kampung. Selamat malam juga ada Putra Bahari tadi dari seputaran Genyem juga sana, selamat malam saja untuk semuanya, ada Ronald Giai, buat adikku yang ada di Pemancar sana, selamat malam bersama keluarga tercinta. Kemudian juga semua yang ada di Genyem sudah ya, tanpa terkecuali Bunda Damini, mana suara nih ya, sudah tidak lama sudah tidak dengar suara lagi, selamat malam saja pastinya terhibur. Kemudian juga yang ada di seputaran Kabupaten Sarmi, semuanya selamat malam ya, terhibur selalu. Ada siapa lagi? Di seputaran Kabupaten Kerom sudah ya, untuk semuanya juga, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, pokoknya untuk semuanya. Mohon maaf yang teringat-ingat saja di terbesit gitu ya, langsung saya sapa. Tapi yang pasti salam sayang saja untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Salam sayang untuk Anda, selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Lagu-lagu hiburan pendengar, lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama ya, hadir untuk Anda di malam hari ini jelang pukul 20.

Ya baik pendengar, pukul 23.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan saya cukupkan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Terima kasih banyak tentunya buat Anda semua yang sudah mendengarkan siaran kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Dan sesaat lagi kita tutup siaran ya. Dan yang pasti juga buat Anda semua yang sedang bekerja, selamat bekerja. Dan yang pasti juga malam hari ini sebelum beristirahat jangan lupa berdoa ya. Sebelum tidur kita minta penjagaan penyertaan dari Yang Maha Kuasa, kita bisa beristirahat dengan baik, esok dibangun

Selamat malam pendengar program Bahas Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Program Bahas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96 MHz, 97,6 MHz, 93,5 MHz, 95,4 MHz untuk wilayah Kingin dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

memulainya dengan mengangkat puji syukurnya dengan melaksanakan saat teduh bersama keluarga mungkin ya. Dan tentunya kita semuanya atas kesehatan nikmat hidup ini yang terus kita rasakan, sudah selayaknya kita tentunya patut bersyukur, apalagi kita akan memulai kegiatan aktivitas di hari ini. Siaran Pro 1 RRI Jayapura juga pastinya akan hadir untuk mengawali kebersamaan ini seperti biasanya. Mutiara Hati di pukul 5, kali ini khususnya untuk umat Buddha yang ada di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Apa kabar semuanya? Kita akan dengarkan kembali untuk satu renungan pagi ini dengan judul Menemukan Kedamaian di Tengah Kehidupan yang akan disampaikan oleh Fatmawati SAG. Namun kita akan sambut lewat satu lagu dengan judul Damai Dalam Damai.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga berkah Dharma senantiasa menyertai kita semua. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa tertekan, cemas, atau kehilangan arah. Kita terus mencari kebahagiaan di luar diri kita, dalam harta benda, jabatan, atau pengakuan orang lain. Namun, benarkah kebahagiaan yang sejati terletak di sana? Pagi ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ajaran luhur Sang Buddha tentang jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ajaran Buddha yang dikenal sebagai Dharma memberikan peta jalan yang jelas untuk mengatasi penderitaan atau duka dan mencapai pembebasan. Peta jalan ini dapat kita rangkum dalam tiga pilar utama yang sangat relevan untuk kehidupan kita: sila, moralitas, samadhi, konsentrasi atau meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Sila sebagai fondasi hidup beretika. Sila adalah tentang perilaku benar. Ini adalah fondasi etika yang kita bangun dalam interaksi kita dengan dunia. Sila paling dasar diwujudkan dalam Pancasila atau lima sila. 1. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. 3. Menghindari perbuatan seksual yang tidak benar. 4. Menghindari ucapan tidak benar. Yang kelima, menghindari minuman dan makanan yang menyebabkan kelengahan. Dengan menjalankan sila, kita menciptakan lingkungan yang damai, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika tindakan kita jujur, kasih, dan tidak merugikan, hati kita bebas dari rasa bersalah dan penyesalan. Kedamaian dimulai dari tindakan yang benar. Yang kedua, samadhi, yaitu menjinakkan pikiran. Pikiran kita seringkali melompat-lompat, penuh dengan kekhawatiran masa depan dan penyesalan masa lalu. Samadhi atau konsentrasi yang kita latih melalui meditasi adalah cara untuk menjinakkan pikiran kita. Meditasi bukan hanya duduk diam, tetapi upaya sadar untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada satu objek, misalnya nafas. Dengan melatih samadhi, kita mengembangkan kesadaran penuh untuk hadir seutuhnya di momen ini. Kita belajar mengamati emosi dan pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya. Kita mengurangi kegelisahan dan menemukan ketenangan batin di tengah badai kehidupan. Luangkan waktu singkat setiap hari, bahkan 5 atau 10 menit untuk bernafas secara sadar. Inilah latihan samadhi yang dapat mengubah kualitas hidup kita. Yang ketiga, panya, mata kebijaksanaan. Panya adalah kebijaksanaan atau pemahaman benar tentang kenyataan. Ini adalah pilar tertinggi yang dicapai melalui pengembangan sila dan samadhi. Panya memungkinkan kita memahami tiga corak kehidupan, yaitu anicca, duka, dan anatta. Ketika kita benar-benar melihat dan menerima ketidakkekalan, kita melepaskan kemelekatan. Kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Pemahaman ini menghilangkan ilusi dan menghadirkan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Pendengar yang budiman, kedamaian sejati tidak ditemukan di puncak gunung atau di bank yang penuh uang, tetapi di dalam hati kita sendiri. Dharma adalah praktik, bukan sekedar teori. Mari kita ambil keputusan hari ini untuk bertindak benar, ucapkan kata-kata yang penuh kasih, lakukan perbuatan yang menolong. Berlatih kesadaran, hadir sepenuhnya dalam setiap momen dengan perhatian pada nafas. Mengembangkan pandangan benar, ingatlah bahwa segala sesuatu akan berlalu
dan lepaskan kemelekatan Anda pada hasil. Dengan berjalan di atas ketiga pilar ini, kita bukan hanya membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga memancarkan kedamaian kepada keluarga, komunitas, dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi ini, di antaranya Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB di distrik Jila. Pelni akan hentikan penjualan tiket melalui loket mulai 2027. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
2: Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Wamang. Demerina Wamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Wamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
1: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun

0: Masyarakat akan diarahkan menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: PT PLN berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang PLN Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
2: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT PLN itu akan berubah fungsi. Jadi PT PLN tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui PLN Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT PLN.
1: PLN kata dia saat ini mendorong pembelian tiket melalui PLN Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
3: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, konferensi 3 masyarakat adat dan konferensi pemuda adat Mamta Tabi dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026. Konferensi tersebut menjadi langkah strategis memperkuat konsolidasi kepemimpinan adat dan penyelamatan manusia, tanah dan sumber daya alam Papua di Mamta Tabi. Kita simak laporan Naldi Kesolia.
4: Konferensi 3 Masyarakat Adat dan Konferensi 1 Pemuda Adat Mamta Tabi dijadwalkan akan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 di Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah dengan mengusung tema Selamatkan Manusia, Hutan, dan Sumber Daya Papua. Agenda konferensi tersebut dimatangkan melalui pra-konferensi yang berlangsung di Kota Jayapura Selasa kemarin. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, Yohanes Ronsumbre, mengatakan konferensi tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi kepemimpinan masyarakat adat Papua di wilayah Mamta Tabi. Konsolidasi tersebut dinilai penting sebagai penguatan bagi masyarakat adat dalam menghadapi persoalan internal kelembagaan maupun tantangan keberlangsungan manusia Papua, tanah, hutan, dan sumber daya alam.
5: Nah, itu memang dalam struktur kepemimpinan yang telah bersatu hari ini setelah kita tangani MOU pada tanggal 9 Agustus yang lalu, hari ini Dewan Adat Papua ada dalam satu barisan yang akan terus mengawal proses-proses konsolidasi yang selanjutnya akan dari proses-proses konsolidasi di wilayah, daerah, dan suku ini clear, baru kami akan menuju ke Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang kelima yang rencana nanti kita akan laksanakan di wilayah Lumberai.
4: Sementara Ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Yakonias Wabrar, menegaskan keberadaan Dewan Adat tidak sebatas mengurus struktur organisasi, melainkan bertanggung jawab moral dan kultural untuk memastikan tanah, hutan, serta kearifan lokal yang diwariskan leluhur tetap dijaga dan diperjuangkan melalui peran pemuda Tabi.
6: Kami ini bagaimana membantu para ondo. Membantu para ondo, karena dalam arti kami yang ada di Dewan Adat Tabi adalah di mana representasi atau penjelmaan dari para ondo wafi juga yang ada di sini untuk membantu menjaga hutan mereka, tanah mereka, kemudian kearifan-kearifan lokal mereka yang dimiliki secara adat turun-temurun. Itu yang kami ikut menjaga, memperjuangkan. Kemudian untuk pemuda ini bertujuan untuk menjaga eksistensi pemuda, menjaga pemuda-pemuda Tabi ini dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saya pikir mereka ini sumber daya manusia, anak Tabi ini perlu, pemuda Tabi ini perlu kita

0: perlu kita data, perlu kita kumpul baik, sehingga dalam mereka membangun tanah tabi ini ada rasa beban bahwa dia anak tabi yang harus dijaga tanahnya, sehingga ada kesan-kesan baik. Kami juga menanamkan yang baik untuk generasi yang akan datang.
1: Ditambahkan Ketua Panitia Konferensi 3 Masyarakat Adat dan Pemuda Wilayah Mamta Tabi, Julianus II, berharap konferensi tersebut mampu menghasilkan gagasan konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Papua, termasuk persoalan fiskal daerah dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan masyarakat adat.
2: Ketika terakhir kami diterima oleh beliau untuk memastikan tuan rumah, beliau menyampaikan bahwa sebelum ada negara, itu ada adat dulu. Setelah adat, agama, barulah negara itu mendapatkan ruang. Kemudian hari ini kami menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa pemerintah berkewajiban mendukung dan membantu adat untuk eksistensi di wilayah adat. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban. Hari ini kami bersyukur Kabupaten Jayapura sudah siap sebagai tuan rumah. Ketika momentum besok yang akan terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 10 itu momentum yang kami mengulangi. Orang Papua pernah dulu di hotel yang sama, kemudian bicara tentang masa depannya. Dan besok kami akan mengulangi sejarah itu, bahwa anak-anak tadi mulai menatap Papua ini dari negeri yang pernah orang Papua duduk di tempat itu dan bicara masa depan Papua.
1: Selain itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura Gilbert Yakwar menyatakan kesiapan Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah untuk memperkuat konsolidasi adat sekaligus menjaga identitas dan jati diri masyarakat asli Tabi di tanahnya sendiri.
3: Pada khususnya kami pemerintah mendukung dalam perjalanan yang mana konferensi ini sebagai anak-anak muda, ini wadah di mana kami anak-anak Tabi, secara khusus pemuda-pemudi anak-anak Tabi dan seluruh tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, Ondo Afi, Ondo Kolo, Dewan Adat. Di sini konferensi ini bagaimana kita untuk mempertahankan identitas, ya, bagi identitas dan jati diri anak asli Tabi di negerinya sendiri. Kita tidak bicara politik, mungkin di sini bicara tentang bagaimana mempertahankan identitas sebagai anak asli dengan anak Tabi, Mamta Tabi.
1: Diketahui konferensi ketiga masyarakat adat dan konferensi pertama pemuda wilayah Mamta Tabi akan melibatkan perwakilan 50 orang dari masing-masing Dewan Adat Daerah maupun diikuti delegasi Dewan Adat Papua, Dewan Adat Wilayah maupun keterlibatan 5 provinsi lain di Tanah Papua serta delegasi Papua Nugini dan kawasan Pasifik. Nalik Saulia melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Saudara, turnamen usia 15, Kodairal 10 menjadi ajang mencetak talenta muda sepak bola Papua. Berikut laporan Nali Kesaulia.
6: Tim sepak bola GSI Kota Jayapura berhasil menjuarai turnamen sepak bola dan Kodairal 10 U15 tahun 2026. Turnamen yang mempertemukan 12 tim dari jenjang SMP tersebut diharapkan menjadi wadah anak-anak Papua mengembangkan bakat bermain sepak bola. Hal itu disampaikan Komandan Kodairal 10 Jayapura Majen TNI Marinir Sugianto Selasa kemarin. Dikatakan turnamen ini bentuk komitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di tanah Papua.
7: Pelaksanaan kegiatan turnamen ini diikuti oleh 12 peserta. Kemudian tadi sudah kita dapatkan hasil dari yang juara satu dari GSI Kota Jayapura. Harapan kita dengan pelaksanaan kegiatan ini lahir talenta-talenta olahraga khususnya sepak bola di bidang sepak bola di tanah Papua ini. Kita tahu bahwa sepak bola ini kayak mendarah daging ya, bagi masyarakat Papua khususnya. Dan harapan kita muncul bibit-bibit unggul yang kelak dapat berbicara di tingkat nasional maupun bahkan mungkin nanti di tingkat internasional. Di samping itu, kita membina sportivitas, kemudian jiwa korsa, kemudian disiplin, sehingga anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan itu sejak dini.
1: Sementara asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya turnamen dan kuideral tidak hanya memberikan ruang bagi generasi muda tetapi juga memperkuat kebersamaan antar TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.
7: Pemerintah Kota Jayapura juga masyarakat Kota Jayapura mengucapkan selamat sukses turnamen U15 dalam rangka rangkaian hari ulang tahun TNI Angkatan Laut di Papua Jayapura. Tadi kita menyaksikan betapa jual beli serangan ketat dan apa yang disampaikan oleh Bapak Komandan SSB, kemudian klub-klub yang lain tumbuh pesat dengan sangat baik di Kota Jayapura. Sehingga sekali lagi kami ucapkan selamat sukses, dan terakhir atas nama masyarakat Kota Jayapura mengucapkan selamat hari ulang tahun, hari jadi TNI Angkatan Laut. Moga-moga kemanunggalan kebersamaan menjadi kuat bangsa Indonesia kita ini.
1: Melalui turnamen ini, Kuderal 10 Jayapura berharap pembinaan sepak bola usia dini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak talenta muda Papua yang muncul dan mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Nalik Solia melaporkan.
5: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
4: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan Anda bisa melihat kembali cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Kalau saja tadi telah kita ikuti bersama beragam informasi dalam Fajar Papua ya, tentunya Anda kembali untuk mengikuti beragam informasi lainnya bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir menemani semuanya. Mentari pagi ini telah menyapa kita semua. Yuk kita manfaatkan untuk paparan sinar mentari ini untuk bisa menghangatkan tubuh kita, dan tentunya kita bisa juga mempersiapkan segala bentuk kelengkapan alat-alat pekerjaan kita yang akan kita gunakan. Jangan sampai kelupaan ya, sehingga ketika melaksanakan tugas, aktivitas, apalagi tanggung jawab yang sudah menjadi rutinitas, ini tidak mengalami gangguan atau hambatan berarti. Dan selamat pagi untuk para guru-guru yang biasanya pagi-pagi seperti ini sudah mempersiapkan diri untuk lebih cepat daripada siswanya untuk belajar mengajar ya. Dan begitu pula juga pastinya untuk seluruh orang tua yang memiliki putra putri, paling tidak bisa mendisiplinkan waktu untuk anak-anak kita untuk bisa bangun pagi menyapa mentari pagi yang luar biasa, bisa kita manfaatkan menghirup udara juga yang masih begitu segar ya, sehingga ini semuanya bisa berjalan dengan sesuai harapan Anda lewat doa-doa yang tentunya kita telah panjatkan sejak pagi hari atau dini hari tadi. Dan begitu pula untuk Anda yang saat ini sudah mulai sibuk beraktivitas berjualan, biasanya di beberapa pusat sentral perbelanjaan ya, ini biasanya sudah mulai membuka lapak dagangan ya, semoga laris manis untuk dagangan. Begitu pula juga untuk warga tani, apa kabar semuanya? Mungkin sudah ada ya yang bisa dipanen nantinya ya, tanaman bulanan ya. Wah, ini pasti sudah siap-siap mungkin juga untuk beraktivitas di ladang ya. Dan untuk Anda sebagai pelayan publik di Kota Jayapura, para ASN ya, siapkan diri juga pastinya, karena mengingat biasanya pagi-pagi harus menghadiri apel pagi dulu. Begitu pula juga dengan ya para pegawai swasta juga ya, biasanya pagi-pagi ini sudah sibuk-sibuk untuk ke kantor. Semoga dengan kesibukan yang kita lakukan semua bisa menjadi berkah di pagi ini. Siaran Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir mengudara menemani Anda dengan beragam program acara pastinya untuk Anda simak bersama kami untuk hari ini.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Iya, mendengar 45 menit meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jam-jam seperti ini sudah mulai macet biasanya ya. Untuk itu pastikan Anda dapat bergegas ke tempat aktivitas ya, biar sesuai dengan waktu yang Anda tentukan. Untuk informasi terkait arus lalu lintas di seputaran Jalan Koti atau di sekitar pelabuhan ya, ada kapal Dompu kalau nggak salah ya. Iya, itu akan segera bersandar sehingga biasanya arus lalu lintas tersebut itu akan semakin ramai, akan macet. Jadi tentunya Anda bisa mencari jalur alternatif ya, mungkin lewat di kawasan Polimak ya. Karena kalau kapal masuk biasanya mulai macet sih sebenarnya. Dan sejak dini hari pagi ya, kapal sudah bersiap-siap untuk akan bersandar. Cuma memang ada satu insiden setahu saya sejak malam hari ketika kapal akan bersandar, dan saat ini ditangani oleh aparat keamanan pihak berwajib untuk menyelesaikan insiden yang terjadi dini hari, sehingga kapal sebenarnya sudah bersandar sejak dini hari tadi. Hanya saja karena ada insiden tersebut, kapal masih berada di berlabuh ya, di depan pulau Kayu Iu Pulau ya. Dan saat ini mungkin sudah mulai merapat, ini sepertinya sudah diatasi oleh pihak-pihak aparat keamanan. Tentunya untuk para penumpang ya, tentunya selalu memperhatikan rambu-rambu ya, aturan-aturan yang diberlakukan oleh PT Pelni, pihak Pelni. Bahkan informasi yang juga sudah kita dengarkan tahun 2027 rencananya tiketing ini akan bisa didapatkan secara digital ya, karena memang sampai saat ini masih bersifat pembelian offline ya. Sekilas informasi tentunya untuk Anda yang akan melewati jalur Jalan Koti atau turun-turunan WRF itu ya, artinya Anda bisa mencoba mencari jalur alternatif di kawasan Polimak agar tidak terjadi kemacetan yang cukup padat, karena biasanya kalau kapal masuk itu ya macet. Apalagi untuk Anda yang memiliki waktu yang terbatas mungkin untuk bisa tepat tiba di tempat Anda bekerja. Dan baik pendengar, sesaat lagi kami pun juga akan hadir dengan sejumlah informasi dalam Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Nanti kita akan ikuti bersama di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
3: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Rizky, sampean terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan kepada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi, terima uang. Ya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, katanya saya tidak terima uang.
1: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. untuk ada pungutan.
3: Ya, tidak benar, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024.

0: Kristen Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Human Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami. Ya, contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan dan bagi masker. Ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
3: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, di antaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Karso menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
4: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
5: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
3: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Robia.
6: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu mengatakan, keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
7: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
6: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
8: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami di SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
6: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan

0: melawan Sangiha Sri Rupiah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
2: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
3: Warga lereng Merapi, terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
4: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
3: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ke ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi, bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
2: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan, karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahaya juga masih sama.
3: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
5: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumbul, Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
5: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
6: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
7: Untuk hari ini ada tambahan satu satu kecamatan yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
6: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
8: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
9: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan, dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan. Berpihak pada rakyat bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
10: Untuk APBN-nya, Pak.
9: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya. Mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
8: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
11: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
12: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
11: Ya kan, dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Atau kasihan.
12: Dikurangi pajaknya?
11: Kalau bisa ya enggak usah dipajakin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
8: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
13: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
14: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini 2, itu dari hasil data itu dari 13, 2 diantaranya teridentifikasi. Gitu. Jadi yang 13, yang di kita, yang sudah teridentifikasi 2 tadi itu yang ada di Banjarmasin. Maksudnya tidak masuk yang di sini, bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si ACB.
13: Berdasar update sementara, sudah ada 2 korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
15: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun.
10: jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak sejarah pun kami tidak masalah ya. Sudah akhirnya begini, mau bagaimana lagi?
13: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
15: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
16: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Kami, fokus kami adalah kesehatan, dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
17: Walaupun tidak dilindungi, tapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
15: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Dengar beragam informasi. Untuk kebersamaan ini ada beberapa pesan-pesan yang akan hadir untuk menemani kita semuanya hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, dan ada informasi perkiraan cuaca nantinya. Tetap bersama Pro 1, tetap terus hadir menemani Anda.
1: Ibu bapak, sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
2: Sudah tentu, tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
1: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
2: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
1: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Lalu bagaimana cara mengurus PBG?
1: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen bangunan, gedung atau SIMBG.
2: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
1: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan . Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya?
1: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
3: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
2: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman, dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
1: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini pukul 7.44 menit waktu Indonesia Timur, di mana kami akan hadir dengan informasi perkiraan cuaca. Kondisi cuaca di pagi hari ini seperti kelihatannya akan cerah, tapi kita nggak pernah tahu untuk beberapa jam ke depan nantinya. Di ujung telepon ada perakirawan dari BMKG Wilayah 5, ada Bung Arif. Halo, selamat pagi Bung Arif.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar Bung Arif?
1: Kabar baik Bung.
0: Iya, Bung Arif, kalau lihat kondisi cuaca hari ini sepertinya akan cerah ini, tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan ini seperti apa di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Silakan Bung Arif.
1: Ya, baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya Arif, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum untuk cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan cerah berawan, namun juga berpotensi ada hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 59 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada hari ini, untuk pagi hari tidak ada potensi hujan yang terjadi di sekitar wilayah Provinsi Papua. Namun untuk saat memasuki siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Moraya, Waropen, Biak Numpor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada malam hingga dini hari, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Mambera Moraya. Kemudian khusus untuk Kota Jayapura, cuaca pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian beralih ke kondisi gelombang di perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dengan gelombang tertinggi berada di sekitar wilayah Samudra Pasifik utara Papua dan juga Laut Arafuru, dengan angin bertiup dari arah barat hingga barat laut berkecepatan 3 hingga 20 knot. Sedangkan di perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dengan arah angin dari arah tenggara berkecepatan 10 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, terjadi pasang naik pada pukul 10 lewat 08 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 1 meter, lalu pukul 21 lewat 07 waktu Indonesia Timur dengan pasang naik setinggi 1,1 meter. Selanjutnya untuk surut terjadi pada pukul 15 lewat 21 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,6 meter. Untuk para pendengar RRI, karena saat ini sudah mulai memasuki periode musim kemarau di beberapa wilayah, kemudian disertai dengan adanya fenomena El Nino yang mengakibatkan kondisi yang lebih kering, maka masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja karena berpotensi dapat memicu karhutlah. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk khususnya untuk masyarakat yang beraktivitas di laut, para nelayan dan juga pengguna perahu kecil untuk dapat waspada akan potensi gelombang tinggi serta memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum berlayar. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial kami di @info_bmkg_papua atau menghubungi layanan kami di @di 0812 4806 480. Demikian untuk update cuaca hari ini, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Arif. Salam hormat untuk rekan-rekan juga yang lainnya bertugas di sana. Dan itulah sekilas informasi untuk perkiraan cuaca. Kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa untuk beberapa kedepannya. Paling tidak ini menjadi bagian yang diperlukan untuk Anda yang bekerja di navigasi udara maupun juga di laut ya. Dan baik pendengar, kembali ada beberapa pesan-pesan lainnya akan kita dengarkan atau ikuti bersama.
2: Laboratorium Yakult. Bersama-sama kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
3: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
4: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
5: Yakult probiotik setiap hari.
6: Kudengan, dari tadi saya lihat kau senyum-senyum sendiri nih. Kau udah apa-apa nih?
7: Saya lagi lihat teman-teman punya squad Mobile Legend. Katanya ada turnamen di Sentani.
6: Turnamen Mobile Legend? Bah, serius kah?
7: Serius, bukan cuma main untuk hiburan. Sekarang waktunya kau buktikan skill tim kau.
6: Waduh, kalau gitu anak di Jayapura, Kabupaten Jayapura sampai Kerom harus ikut ini.
7: Betul, ayo ikut turnamen Mobile Legend, beng-beng.
8: Catat tanggalnya, 18 sampai 19 September 2026.
7: Bertempat di halaman parkir Hotel Suni Sentani mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai.
8: Dan yang paling penting, ada hadiah jutaan rupiah.
7: Juara 1, 3 juta rupiah.
8: Juara 2, 2 juta rupiah.
7: Dan juara 3, 1 juta rupiah.
6: Kalau begitu, jangan cuma jago bilang gas.
7: Betul, bentuk skuad terbaik ko. Ajak teman-teman, latihan dan tunjukkan kemampuan tim ko di arena.
6: Jangan sampai nanti ko dengar dari orang lain baru bilang, aduh, saya terlambat daftar.
7: Pendaftaran sudah dibuka, jadi tunggu apa lagi?
6: Segera daftar sekarang.
7: Karena satu tim,
6: satu tujuan,
7: satu kemenangan.
8: Turnamen Mobile Legend Bang Bang diselenggarakan oleh DPM PTSP Kabupaten Jayapura. Untuk para pencinta Mobile Legend di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kerom, inilah waktunya menunjukkan skill terbaik timmu.
7: Jangan cuma jadi penonton.
8: Jadilah bagian dari pertarungan.
5: Gas, buktikan skill timku.
8: Turnamen Mobile Legend DPM PTSP Kabupaten Jayapura, 18 hingga 19 September 2026. Halaman parkir Hotel Suni Sentani mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai. DPM PTSP Kabupaten Jayapura. Pemuda berprestasi, ekonomi kreatif tumbuh, investasi Jayapura maju. Untuk kontak person dapat menghubungi Henny di nomor 0812-43773742.
9: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus setia bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dan tiba saatnya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita ikuti siaran tunda podcast bersama LKBN Antara untuk edisi hari ini 16 September 2026.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya.

0: kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya. Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force majeure.

0: banjir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Hmm. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Ya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
0: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yep. Gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya,
1: okay.
0: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa.
1: Ya? Okay.
0: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: okay,
0: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
1: Okay.
0: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.